0: pada perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya Dana Tera akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Dana Tera dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah ke KSK plus
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Dana Tera, Kementerian Keuangan dan LPS. Koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Dana Tera tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
4: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
5: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikejarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
6: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik. Gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
5: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
4: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
5: Dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
4: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
5: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
8: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
7: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
8: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
9: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
8: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
10: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
8: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
12: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
13: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
14: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak disruptif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital.

0: cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Hari ini kalau dilihat dari Studio Pro 1 di Pahoma dan sekitarnya, wow, lumayan cerah ya. Sepertinya sangat mendukung untuk kegiatan Anda yang ingin banyak di outdoor juga. Tapi gimana kira-kira perakiraan cuaca untuk seharian ini di siang, sore, hingga malam hari? Yuk kita update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung. Kali ini ada Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah, tetap semangat dan sehat selalu.
1: Mantap. Tentunya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nanti akan sharing sama kita ya Pak ya, terkait dengan informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Pasti kita juga penasaran sekali supaya bisa mempersiapkan dengan kegiatan seharian ini. Silahkan informasinya Pak.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pendengar RRI Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami BMKG Lampung akan berikan informasi kepada Anda perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari secara umum kami perakirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawaran dan Tanggamus. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Tengah, Pesisir Barat, dan sebagian Lampung Utara. Kemudian pada malam hari secara umum kami perakirakan cerah berawan. Untuk dini hari secara umum cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Pesisir Barat. Untuk suhu udara di sekitar Kabupaten Lampung Barat berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius, dan untuk wilayah Lampung, sebagian besar Lampung, hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%, kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30. Peringatan dini nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga berkenan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Pak Yoyo, dan selamat kembali menjalankan kegiatannya ya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

memang ya Kota Bandar Lampung beberapa waktu ini gegap gempita dengan seluruh kegiatannya yang menjadi rangkaian HUT ke-344. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari

jauh loh dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 2,4 miliar rupiah. Wow. Pencapaian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, saat penutupan rangkaian HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di Geraha Mandala. Dan memang Expo itu jadi salah satu agenda utama yang melibatkan pelaku usaha, instansi pemerintah hingga lembaga vertikal. Kemarin kita sempat ngobrol di UMKM Bicara ya, terkait dengan adanya kegiatan seperti pameran dan bazar yang pastinya menjadi space menarik gitu untuk para UMKM lokal. Bisa mengenalkan dari produk mereka, bisa juga untuk memperluas pasarnya, dan yang paling penting juga ya, di sini adalah adanya sebuah pembinaan juga dari pemerintahan ya terhadap UMKM tersebut untuk terus bersaing di era saat ini. Nah, tentunya juga kita happy sekali di Provinsi Lampung karena sesaat lagi kita juga akan ada pagelaran sebuah kegiatan Festival Krakatau yang jadi agenda pariwisata unggulan Provinsi Lampung. Ini juga tentunya punya potensi untuk ekonomi kreatif. Selain itu juga promosi destinasi wisata dan kekayaan budaya. Seperti apa ya tentunya persiapan dan apa saja akan disuguhkan dalam Festival Krakatau 2026 nantinya. Kita akan bahas itu nanti di jam 8 pagi tentunya dalam dialog Pemda Menyapa bersama dengan Insinyur Tony Ferdinandsyah, STMT Asian Engineer, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan temanya menyambut Festival Krakatau 2026 mengangkat potensi wisata, budaya dan ekonomi kreatif. Siapkan pertanyaan Anda untuk tentunya berinteraksi bersama kami lewat line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811 7207909.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia.

0: Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Pada edisi kali ini pendengar, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita semua, yaitu kesehatan. Dan yang lebih menariknya pendengar, ada kabar baik karena sudah ada program cek kesehatan gratis yang siap memberikan manfaat bagi kita semua. Seperti apa informasi lengkapnya pendengar? Nanti akan disampaikan. Namun sebelumnya kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, tahukah Anda pemerintah menggalakkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat mencakup bayi hingga lansia melalui puskesmas dan aplikasi Satu Sehat dengan layanan seperti screening penyakit tidak menular, deteksi dini kanker, dan TBC sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk membangun kesadaran kesehatan sejak dini dan mengintegrasikan data kesehatan warga. Tujuan utama dari program ini adalah mendeteksi penyakit sejak tahap awal sebelum gejala muncul, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan layanan kesehatan, membantu pemerintah dalam memetakan kondisi kesehatan masyarakat.

Pendengar, tentu saja para pendengar pasti penasaran apa saja pemeriksaan yang bisa didapatkan secara gratis. Nah, di sini ada beberapa jenis pemeriksaan yang akan disediakan. Pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, pengukuran indeks massa tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan, pemeriksaan kolesterol darah, pemeriksaan mata dasar, konseling kesehatan dengan dokter umum dan perawat profesional, pemberian informasi tentang pola makan sehat dan olahraga yang tepat. Untuk mendapatkan layanan ini, pendengar, masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Satu Sehat. Opsi utama untuk memilih jadwal dan lokasi pemeriksaan. Dan juga pendengar, melalui WhatsApp chatbox CKG, alternatif bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi. Atau bisa juga kunjungi langsung puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu identitas anak. Sepanjang tahun 2025, program ini dilaporkan memiliki tingkat kehadiran hingga 96%, menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat.

Pendengar, agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya akurat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita datang ke lokasi. Untuk yang pertama adalah untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol, disarankan untuk tidak makan selama 8 sampai dengan 10 jam sebelum pemeriksaan. Boleh minum air putih saja. Yang kedua, kenakan pakaian yang nyaman dan mudah dilepas bagian lengan untuk pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, bawa riwayat kesehatan jika pernah memiliki penyakit tertentu. Yang keempat, jangan datang dalam kondisi lapar atau terlalu lelah. Yang kelima, bawa botol air minum putih untuk menghindari dehidrasi.

Pendengar, itulah informasi lengkap tentang program cek kesehatan gratis yang digelar pemerintah. Jangan sampai Anda dan keluarga melewatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara cuma-cuma. Ajak juga tetangga dan teman Anda agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari program ini. Demikian pendengar Majalah Udara edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti acara Majalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Sriyani pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat,

atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

dipangkut atas sepakat kebersamaan, gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi mengutamakan manfaat bagi anggota, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Melalui koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Semangat kekeluargaan menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap kegiatan usaha. Koperasi juga berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat dengan menyediakan layanan simpan pinjam, pemasaran produk, hingga penyediaan kebutuhan pokok. Koperasi membantu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi. Mari jadikan koperasi sebagai mitra untuk tumbuh bersama dengan aktif menjadi anggota dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kita turut memperkuat ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

pengembangan usaha dan pemberdayaan potensi lokal. Koperasi membantu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Mari sukseskan Koperasi Merah Putih demi desa yang maju dan masyarakat yang semakin sejahtera. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat di

0: menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian dari tingkat desa. Mari dukung dan manfaatkan Koperasi Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

mari tingkatkan budaya literasi. Mulai dari satu buku, satu cerita, dan satu langkah menuju Indonesia yang lebih cerdas. Perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi ruang bertumbuh bagi ilmu dan mimpi. Luangkan waktu untuk membaca, karena setiap halaman yang dibuka adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Ayo cintai perpustakaan dan budayakan membaca. Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.

sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian

harus dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

Bumi, tempat kita berpijak, bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.

hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

Pendengar, di era di mana media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, literasi digital bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan keterampilan esensial bagi setiap individu. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, membuat, dan berbagi informasi dengan bertanggung jawab di ruang digital. Di tengah

0: dapat merusak harmoni sosial. Selain itu, literasi digital juga melindungi pengguna dari risiko keamanan siber seperti pencurian data pribadi, penipuan daring, dan pelecehan digital. Dengan memahami cara menggunakan pengaturan privasi dan mengenali bentuk-bentuk ancaman, pengguna dapat menjaga keamanan diri dan data mereka. Manfaat lainnya adalah kemampuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan diri. Literasi digital juga mendukung partisipasi aktif dalam ruang publik digital yang konstruktif serta membantu membangun citra digital yang positif. Pemerintah, institusi pendidikan, dan elemen masyarakat perlu bekerjasama untuk meningkatkan literasi digital melalui pendidikan dan penyuluhan. Dengan demikian, setiap orang dapat menikmati manfaat media sosial sekaligus menghindari resikonya, menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan produktif. Demikian pendengar pijar kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sriani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia atau HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, karena setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya bukan mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Justru laman tersebut meminta pengunjung mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Dan bahkan kalau misalnya Anda ingin mengecek langsung informasinya, yang pasti itu adalah di laman resmi recruitment/penggerakham.kemenham.go.id milik Kementerian HAM. Pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada 28 Juni 2026. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming. Mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Hari udah semakin siang nih pendengar. Kalau misalnya tadi mungkin Anda mulai kayak wah susah nih dapetin jalan gitu ya, lagi rebutan gitu jalannya karena padat banget nih. Sekarang udah mulai lengang nih perjalanan karena memang kebanyakan udah pada sampai ke tempat tujuannya. Kalau misalnya nih ya, hari-hari Anda suka gak sih bawa kayak pewangi? Enggak, kalau bawa pewangi ruangan enggak segitunya ya. Misalnya lagi di mobil ada tuh pewangi di mobil, atau misalnya tuh ada essence tersendiri yang kayaknya tuh jadi favorit Anda, atau misalnya suka banget pakai parfum yang sesuai dengan mood gitu. Kalau lagi pengen agak girly sukanya tuh yang kayak gini, yang dia fruity, yang dia lebih kayak baunya ada essence dari si vanilanya, atau misalnya justru malah sukanya itu yang lebih woody, atau yang gimana sih pendengar, atau justru Anda lebih menyukai juga aroma yang sebenarnya itu membangkitkan memori masa kecil Anda. Bisa ya gitu, bisa ternyata. Karena ada berbagai penelitian menunjukkan kalau pengalaman sensorik khususnya lewat indera penciuman itu bisa memicu memori yang lebih kuat dibandingkan indera lainnya. Ini kemarin sempat lewat di media sosial, ada ya bisa dibilang celetukan ringan aja sih ya, atau misalnya ini bisa sedikit nyindir kita juga. Kalau lagi suka banget sama seseorang, please gak usah pakai parfum yang warna, yang rasa itu, yang wangi itu, yang kamu suka. Kenapa? Takutnya pas lagi udah gak sama si dia lagi, kebayangnya wanginya, dan jadinya nanti kamu udah gak suka lagi sama wangi itu karena mengingatkan sama orang yang bikin kamu ilfeel gitu katanya. Tapi memang ada nih temuan yang dipublikasikan dalam Frontier in Psychology mengatakan kalau adalah si wangi ini memori autobiografis yang dipicu oleh aroma yang cenderung bisa lebih hidup emosionalnya dan biasanya lebih awet di memori kita dibandingkan cuma sekedar visual atau dari pendengaran aja. Dan hal ini terjadi karena apa? Sistem penciuman itu terhubung langsung dengan sistem limbik, yaitu bagian otak yang mengatur emosi dan menyimpan memori. Aduh, pantesan ya kalau misalnya lagi kayak mencium aroma sesuatu gitu kan ya, parfum tertentu, kayak langsung ke bawah tuh. Wah, ini masa-masa SMP dulu nih. Keinget juga, wah waktu itu lagi kumpulnya sama temen-temennya ini, atau memori-memori lainnya. Dan ternyata memang masa kecil itu gak cuma dibentuk dari apa yang dilihat atau dilakukan, tapi salah satunya lewat sensorik penciuman itu tadi. Ada juga gak mesti dari parfum sebenarnya, dari aroma rumput setelah hujan, dari kita abis mandi terus kayak seger banget, atau misalnya ya momen-momen lainnya yang mengingatkan ya dengan sebuah peristiwa. Wah, semoga tentunya semua peristiwa yang lagi Anda lalui itu tuh yang oke-oke ya, yang bikin good mood pastinya. Jadi mau cium wangi apapun ya tetap aja hasilnya tetap good mood seharian.

0: Love you guys.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, saran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senon ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Klein, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bocah. Memang kalau bocah-bocah udah pada kumpul tuh, aduh seru banget ya rasanya, ya happy. Tapi satu sisi hati-hati kepablasan ya, kadang kan ada tuh happy-nya udah terlalu berlebih, mainnya udah terlalu seru, malah nggak sengaja ya sesenggolan, ada yang gedubrak. Atau misalnya nih ternyata lagi mainan, ternyata ada persaingannya. Aduh, padahal kan namanya lagi main bareng, ya buat happy-happy bareng dong. Apalagi bentar lagi nih di bulan Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bakal banyak banget lomba-lomba 17-an yang pastinya juga akan mengajak serta anak-anak. Gimana ya caranya kita untuk mengenalkan kompetisi tapi yang sehat nih pada anak? Jadi sebenarnya kan kompetisi itu penting banget ya, karena dia punya manfaat psikologis juga supaya terlatih dalam berbagai kompetisi. Jadi dia ada nih upaya untuk mengatasi beberapa hambatan emosi yang nantinya akan muncul. Terus kita sebagai orang tua perlu juga melatih daya kompetisinya supaya bisa bersaing sehat dalam lingkungannya. Dari chart psychologist, jadi ada beberapa manfaat dari kompetisi itu. Yang pertama nih, bisa mengasah keterampilan sosial. Jadi kan biasanya kalau kompetisi suka ada tim ya. Nah, di situ mereka akan belajar gimana ya kerja sama tim, kemudian pemecahan masalahnya gimana, mulai juga dari cara sosialisasinya, mendengarkan cara dari temannya, kemudian memutuskan bareng-bareng. Nah, selanjutnya juga ada perkembangan otak dan motorik. Kemudian mereka akan memahami nih namanya proses berusaha. Jadi gak semuanya instan langsung ada hasil, tapi ada upaya dulu yang dilakukan. Terus juga bisa melatih rasa percaya diri dan menyalurkan aktivitas positif. Banyak banget manfaatnya. Tapi kalau sampai ternyata kompetisinya justru tidak bersaing dengan yang sehat, wah sayang banget. Pastinya dampak-dampak positif itu tadi jadinya sulit untuk didapatkan. Gimana dong caranya mengenalkan kompetisi yang sehat untuk anak-anak? Yang pertama, kita ubah dulu ekspektasi. Jadi kita arahkan kompetisi ini jadi kegiatan yang menyenangkan, bukan beban, bukan kayak sebuah target yang harus bener itu yang dicapai, kamu harus menang, mau gimana pun pokoknya kamu menang. Aduh, udah ya beban duluan nih anak pastinya. Fokusnya tuh pada pencapaiannya, bukan sekedar menang atau kalah. Wah, selanjutnya lakukan visualisasi. Gimana tuh caranya? Jadi sebenarnya ya saat kita mengenalkan kompetisi yang sehat, kita bisa ajak anak membayangkan kompetisi alurnya sebelum mulai. Misalnya, ini estafet lari, gimana caranya? Ya, kamu harus bawa dulu sticknya atau tongkatnya, nanti kamu kasih ke temannya. Lalu bayangkan momennya itu saat harus bersiap mengambil langkah berlari di garis awal. Ternyata, ini bisa membantu mereka mengurangi rasa gugup sebelum saat akan berkompetisi itu tiba. Nah, selanjutnya juga kita bisa cek diri dan gunakan positive self. Jadi kalau misalnya nih ternyata dalam kompetisi itu sang kayak ada gejala cemas ya, biasa nih ada demam panggung gitu. Nah, kita bisa untuk bantu anak mengubah pola pikirnya. Kita dukung supaya anak mengganti pikiran negatif yang mungkin terpikir mereka, aduh nih lawan-lawannya badannya gede-gede, aku pasti kalah deh. Kita ganti kalimat penyemangatnya. Oke, kamu sudah latihan maksimal. Kita akan coba dengan upaya terbaik. Nah, terakhir, kasih obrolan penyemangat yang positif. Jadi sebelum

Pendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena Lampung Pagi ini akan dilanjutkan dengan Lampung yang ini. Ini juga jadi waktunya Dian untuk pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga 10 pagi di Lampung Pagi ini. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Bergerak Ardi saya menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga pukul 15 Ardi akan menemani di Lampung siang ini ya. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di hari ini, selamat dengan aktivitasnya. Dan untuk Anda yang sekarang sudah sibuk otaknya memikirkan makanan apa yang ingin dimakan, masih jam 10, tenang-tenang, santai.

0: ya ini? Mana aku udah sharing ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update kita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau nggak aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
5: Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam

10,9 plus 1 kanal informasi dan inspirasi. Bergerak Ardi Sen menemani Anda dengan berbagai macam musik dan informasi. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mematangkan persiapan menjelang peresmian gedung sekolah rakyat permanen Kabupaten Lampung Timur. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, serta instansi terkait di Lampung Timur pada hari Senin kemarin. Rapat lintas sektor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek kesiapan, mulai dari penyelesaian pembangunan, kelengkapan fasilitas, hingga kesiapan operasional gedung, sehingga sekolah rakyat permanen dapat segera difungsikan sebagai pusat pendidikan yang nyaman dan berkualitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Iya. Yaudah, saya cabut charger lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Berdekat Ardi Wisen masih menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, anggota Komisi 12 DPR RI Putri Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPB di Provinsi Lampung dalam kondisi aman. Kepastian itu diperoleh setelah melakukan kunjungan kerja ke SPBU pada Senin 27 Juli 2026 sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyaluran BBM kepada masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Putri mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM mencukupi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal. Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan BBM. Selain memastikan ketersediaan pasokan, Komisi 12 DPR RI juga menyoroti penyaluran BBM bersubsidi agar tetap sesuai dengan ketentuan. Putri mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya dan turut mengawasi potensi penyalahgunaan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosial sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Ya bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Agama Kemenag Republik Indonesia resmi memberikan izin penyelenggaraan program studi pendidikan agama Islam, program doktor atau S3 di UIN Raden Intan Lampung. Kehadiran program ini menambah pilihan jenjang pendidikan tinggi bidang keagamaan di Provinsi Lampung. Izin tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 574 tahun 2026 yang diterbitkan pada 13 April 2026. Informasi penerbitan izin diterima pihak kampus pada 30 Juni 2026. Program doktor ini dibuka setelah melalui sejumlah tahapan persyaratan akademik dan administrasi. Proses tersebut mencakup pemenuhan syarat minimum akreditasi serta visitasi lapangan oleh tim asesor.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat perumahan

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Ila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Tim voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamik olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut Real menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum di titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 20 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Nila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nungnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Jenny Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Jenis menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kembali ke informasi dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 2345 pemain Indonesia sudah berada di sana. Kesel lakukan dan menjur sudah dilakukan. Menjur sudah dilakukan.
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkap rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus antar.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan jalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloni.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Seyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Aris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai tertunduk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh main di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti
1: sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegas hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum ke situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu, mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yabu melaporkan.

0: Pecinta futsal air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus datang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. 19 dari 20 panggil kepala Hector Salto terlihat latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Nawan dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal EPA dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi, dengan objektif PSG yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengatakan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak bulan sampai 2006-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan, ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya harus mempertahankan, yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bersereat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput. Dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk seleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridho Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Rumulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang Zulfikar tadi sudah itu. Kita libur kemarin sampai kalah. Perlu kita masukkan untuk fisik. Kalau kita awal-awal pasti ada tulis bahasa dari sendiri, bukan langsung dipaksa. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba di posisi.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya diperlukan ya mesin, tapi kan di satu sisi ada menurunkan diri ya, jadi ya optimis saja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridho Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersama memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Fendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia harap kepengurusan Perbasi yang baru dengan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena kan Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya. Sanggung nggak? Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

investigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi.

0: untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung siang ini ya. Penguatan kewirausahaan mahasiswa menjadi salah satu fokus pembahasan dalam audiensi antara UIN Raden Inten Lampung dan BB POM ya, Bandar Lampung. Kedua pihak menjajaki peluang pendampingan produk pangan herbal dan kosmetik agar memenuhi standar keamanan dan regulasi. Audiensi berlangsung di Bandar Lampung dengan melibatkan unsur pimpinan kampus, fakultas, serta perwakilan BB POM. Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa. BB POM menawarkan asistensi regulasi untuk membantu produk mahasiswa memiliki daya saing yang lebih baik. Pendampingan mencakup aspek keamanan produk, sertifikasi sarana, hingga proses registrasi. Dalam diskusi tersebut, kampus juga mengenalkan berbagai potensi akademik yang dapat mendukung kolaborasi. Salah satunya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi yang memiliki program studi biologi dan kimia. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: dengan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Mam.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, si pepun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, gimana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain.

0: sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: Dengar tahukah Anda? Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.

90,91 kanal informasi dan inspirasi Pergara Ardisen masih menemani Anda di Lampung siang ini. Sebuah informasi, tiga bangunan ruko di Jalan Kimaja, Kelurahan Kedaton, Bandar Lampung, tepatnya di depan BRI Unit Wayah Halim, hangus terbakar pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 6 pagi. Pantauan RRI, puluhan petugas damkar Bandar Lampung berjibaku dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api. Kebakaran melanda tiga bangunan yakni satu toko elektronik, bengkel, dan bangunan kosong yang menghanguskan seluruh isi di dalam truko tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, menjelaskan dalam peristiwa ini pihaknya menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan 50 orang personil yang dibantu dengan warga dan personil TNI Polri.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain.

0: kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Data yang ada di pengadilan agama bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu setiap tahunnya meningkat secara signifikan atau sangat tajam. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perceraian.
2: Pola permanennya baru 82%, akhirnya kebijakan dari Kementerian Sosial itu ditunda dengan harapan di tanggal 31 itu kondisinya sudah maksimal.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Senin, edisi Selasa 28 Juli 2026 dengan topik berita. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Tiga bangunan ruko di Jalan Kimaja, Kelurahan Kedaton, Bandar Lampung hangus terbakar pagi tadi. Dalam peristiwa itu, kobaran api yang melalap toko elektronik dan bengkel tambal ban. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
3: Ya, rumah itu tidak tahu menau, tahu-tahu sudah membesar. Nah, untung bisa keluar. Nah, kalau nggak bisa keluar, nggak tahu kemana nasibnya. Ada pintu dari samping.
4: Tiga bangunan ruko di Jalan Kimaja, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, tepatnya di depan BRI Unit W Halim, hangus terbakar pagi tadi sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Pantauan RRI, puluhan petugas damkar Bandar Lampung berjibaku

0: Aku dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api. Kebakaran melanda 3 bangunan, yakni 1 toko elektronik, bengkel, dan bangunan kosong yang menghanguskan seluruh isi di dalam ruko tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan menjelaskan, dalam peristiwa ini pihaknya menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan 50 orang personil yang dibantu dengan warga dan personil TNI Polri. Ia menjelaskan dugaan sementara masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, namun berdasarkan keterangan dari saksi, kebakaran diduga akibat korsleting listrik.
1: Hari ini kita terima laporan terjadi kebakaran di Jalan Kimaja, Kecamatan Kedaton yang terbakar yaitu sebuah bangunan ruko yang digunakan untuk aktivitas atau usaha bengkel yang merembet ke bangunan di sebelahnya yang digunakan untuk pakai bengkel atau servis elektronik. Dari Dinas Damkar, sementara ini sudah menerjunkan total 10 unit armada dengan kurang lebih personil sebanyak 50 orang personil, dibantu juga dari teman-teman TNI Polri yang terus melakukan upaya pemadaman di lokasi. Sementara ini untuk dugaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, tapi keterangan dari saksi mata sementara berasal dari korsleting listrik.
0: Sementara itu, Ketua RT setempat Slamet Cahyono mengatakan, kebakaran terjadi begitu cepat dan api langsung membesar dari atas bangunan. Menurut Slamet, saat api membesar, ada 4 orang yang berada di dalam bengkel tambal ban dan sempat terjebak di dalam bangunan, namun berhasil keluar dengan menerobos pintu samping.
2: Tambal ban dan elektronik.
3: Jadi api jam berapa, Pak?
2: Api tahu jam berapa?
3: Api kurang lebih jam 6, karena yang punya rumah itu tidak tahu menau, tahu-tahu sudah api membesar. Untung bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar, nggak tahu kemana nasibnya. Ada pintu dari samping. Kalau lewat dari depan sudah nggak bisa lagi, karena api sudah membesar. Karena yang punya rumah itu tiba-tiba api sudah membesar. Tahunya, jadi nggak tahu menau asal kebakaran aslinya, tapi mereka juga memang dari kaitan listrik. Karena api yang atas di dalam 4 orang ibu, bapak sama balita 2.
2: Selamat, Pak.
3: Alhamdulillah, selamat semua.
0: Akibat peristiwa kebakaran tersebut, pemilik bengkel mengalami kerugian ditaksir puluhan juta rupiah, sementara pemilik toko elektronik ditaksir mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat di Lampung yang dijadwalkan mulai 31 Juli 2026.
5: Saya berharap kegiatan MPLS di Sekolah Rakyat Lampung ini benar-benar menjadi awal yang baik bagi para siswa untuk mengenal lingkungan sekolah, guru maupun teman-teman mereka. Jangan fokus pada pengenalan aturan saja, tetapi membangun rasa percaya diri dan semangat belajar untuk anak-anak. Dan semoga mereka merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk terus bersekolah hingga meraih cita-citanya.
6: Saya Sinta, menurut saya kehadiran Sekolah Rakyat itu merupakan program yang sangat baik karena memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Harapan saya, MPLS ini dapat membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa adanya perundungan ataupun kegiatan yang memberatkan. Dengan begitu juga, mereka bisa memulai proses belajar dengan perasaan senang dan penuh semangat.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
7: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan semula MPLS direncanakan berlangsung pada 13 hingga 14 Juli 2026. Namun, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan menunda pelaksanaannya agar pembangunan gedung dapat diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah rakyat di Kota Baru saat ini terus dikebut. Pemerintah berharap kondisi bangunan sudah siap digunakan ketika MPLS dimulai pada akhir Juli. Ia menjelaskan, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar belum dimulai. Meski demikian, para guru tetap menjalin komunikasi dengan calon peserta didik melalui pertemuan daring untuk memberikan informasi dan menjaga semangat mereka sebelum memasuki sekolah.
8: Semula kan sekolah rakyat itu akan dilaksanakan MPLS-nya di tanggal 13-14. Hanya karena apa kondisi bangunan fisik yang di ini Kota Baru sekolah permanennya baru 82%, sehingga akhirnya kebijakan dari Kementerian Sosial selaku pengampu juga dengan Kementerian PU itu ditunda dengan harapan di tanggal 31 itu kondisinya sudah progres kemajuan pembangunannya sudah bisa maksimal.
7: Aswarodi berharap pembangunan gedung dapat selesai sesuai target sehingga seluruh fasilitas siap digunakan saat tahun ajaran dimulai. Kesiapan sarana dinilai penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama. Sekolah rakyat di Lampung akan menempati gedung permanen yang sedang diselesaikan pembangunannya. Penyesuaian jadwal MPLS diharapkan memberi waktu bagi penyelesaian pembangunan sekaligus memastikan kegiatan belajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
9: Nah, yang 2024 ini on the track lagi dibangun, belum selesai.
10: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengatakan hingga kini pembangunan KNMP berjalan sesuai target. Menurut Bani, 4 lokasi yang telah dibangun pada 2025 lalu berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, masing-masing di 2 lokasi dan telah mulai beroperasi meskipun belum optimal karena beberapa fasilitas pendukung seperti kawasan kuliner masih dalam tahap pengisian. Bani menjelaskan, hingga kini pembangunan 4 lokasi KNMP tahun ini masih berlangsung. Keempatnya berada di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Bandar Sribawono di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran, serta satu lokasi lainnya yang ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir tahun. Bani memastikan, program KNMP tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga menghadirkan berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan dan ekonomi masyarakat di pesisir, diantaranya penyediaan sentra pengisian bahan bakar nelayan di lokasi-lokasi yang membutuhkan, pabrik es skala masyarakat, kawasan kuliner, hingga kios-kios usaha.
9: Di Tanggamus, di Lampung Tengah, di Pesawaran, satu lagi di Lampung Timur ya. Jadi ada 4. Jadi 2025, 4 sudah dibangun. 2 di Lampung Selatan, 2 di Lampung Timur. Nah, yang 2025, 4 ini on the track. Lagi dibangun, belum selesai. Lagi dibangun. Mungkin akhir tahun ini sudah selesai. Belum sampai akhir, barangkali sudah selesai. Itu ada 4 ya, di Tanggamus 1, di Pesawaran 1, di Lampung Tengah 1, Lampung Timur. Awal ini sudah, kemarin sudah operasional, walaupun belum maksimal ya, belum optimal, tapi sudah operasional. Di Lampung Timur juga sudah operasional ya.
10: Bani Isprianto menambahkan, pembangunan KNNP diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir. Dengan fasilitas yang terintegrasi, Bani berharap kawasan nelayan tidak hanya menjadi tempat beraktivitas menangkap ikan, namun juga berkembang menjadi kawasan ekonomi maritim yang produktif, tertata, dan berkelanjutan, serta menjadi motor penggerak ekonomi maritim di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banjit memperkuat sinergi dengan puskesmas dan petugas lapangan. Maksud kami petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB melalui program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan membekali calon pengantin dari aspek keagamaan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental untuk menekan angka pernikahan dini dan perceraian. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
11: Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banjit memperkuat sinergi bersama puskesmas dan petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB. Kolaborasi dilakukan melalui program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Kepala KUA Kecamatan Banjit, Adung, kepada RRI mengatakan, kolaborasi tersebut menghadirkan pembekalan dari berbagai bidang. Materi diberikan untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain pembinaan keagamaan, peserta menjalani pemeriksaan kesehatan umum. Calon pengantin juga memperoleh edukasi mengenai kesehatan reproduksi dari tenaga kesehatan. Dirinya menilai kolaborasi lintas sektor membuat materi pembinaan semakin lengkap. Pendekatan tersebut diharapkan melahirkan keluarga yang sehat dan berkualitas.
12: Adapun Binwin ini, kita bekerja sama dengan UPT Puskesmas dan juga dengan PLKB, yaitu untuk kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan dan pembekalan kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Binwin ini merupakan kegiatan sebagai upaya negara, pemerintah untuk membekali calon pengantin dalam menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga. Karena kalau merujuk dari data yang ada di Pengadilan Agama, bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu setiap tahunnya meningkat secara signifikan atau sangat tajam gitu. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perceraian, dengan harapan setelah mengikuti Binwin, para pengantin ini memiliki bekal atau modal dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian.
11: Lebih lanjut, ia menambahkan program tersebut juga mendukung upaya menekan pernikahan usia dini. Selain itu, program diharapkan mampu mengurangi angka perceraian pada masa mendatang. Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan pembekalan yang diterima sebagai bekal membangun keluarga harmonis. Menurutnya, kesiapan mental, emosional, dan kesehatan menjadi fondasi penting mewujudkan keluarga sejahtera. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberadaan Tugu Musanif Ria Cudu di Simpang 5 Kebelambangan Umpu tidak hanya menjadi ikon Kabupaten Waikanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung turut mendongkrak penjualan para pedagang di sekitar lokasi. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
13: Keberadaan Tugu Musanif Ria Cudu di Simpang 5 Kebelambangan Umpu turut memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ramainya pengunjung di kawasan tersebut dimanfaatkan pedagang untuk menjajakan berbagai produk, terutama makanan dan minuman. Salah seorang pedagang minuman di kawasan Tugu Ria Cudu, Santi, mengaku jumlah pembeli meningkat sejak kawasan tersebut menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk bersantai. Peningkatan pengunjung paling terasa pada akhir pekan dan hari libur. Menurut Santi, ramainya aktivitas di sekitar Tugu berdampak langsung terhadap peningkatan omset penjualan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk menambah pendapatan. Meski demikian, Santi berharap pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan Tugu Musanif Ria Cudu. Fasilitas seperti toilet umum, tempat ibadah, dan jaringan kelistrikan dinilai masih perlu ditambah untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Ia menilai kelengkapan fasilitas akan membuat masyarakat lebih nyaman untuk berkunjung di kawasan tersebut. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, peluang penjualan bagi pelaku UMKM juga akan semakin besar.
14: Alhamdulillah Om, kalau terang ya lancar, rezekinya juga lumayan di sini. Kalau musim hujan, ya itu kami orang nggak bisa dagang, nggak ada pengunjung, basah juga iya. Rata-rata sekitar 500-400 sehari kalau terang. Satu cup 5.000, sama dawet teh hijau 5.000. Cuman bedanya kalau teh hijau dia cup jumbo. Kalau dawet karena pakai gula aren sama santan, dia agak kecil cupnya. Rame sih tiap sore kan, butuh kamar mandi, toilet, butuh air. Ini juga lampunya sekarang kan udah nggak normal lagi ya Om, kabel-kabelnya udah habis, jadi udah nggak terang lagi. Kalau malam ya inginnya sih kayak dulu terang, terus ada kamar mandi, kalau bisa ada tempat sholat, beribadah. Karena kami kan dari jam 3 sampai maghrib, bahkan kalau ada penerangan kami bisa sampai malam.
13: Keberadaan Tugu Musanif Ria Cudu tidak hanya menjadi ikon Kabupaten Waikanan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengembangan fasilitas di kawasan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus mendorong sektor ekonomi lokal. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
4: Olahraga. Meski harus puas menjadi runner-up pada Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 1 Sumatera 2026, pelatih tim Putri An Bustra Klub Lampung, Abdul Malik, tetap mengapresiasi perjuangan para atletnya yang berhasil menembus partai final. Hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi kejuaraan nasional pada Oktober mendatang. Berikut laporan M. Priam Budi.
15: Dengan adanya itu memberikan semangat untuk anak untuk berjuang maksimal ya. Menunjukkan 21 tapi sudah menunjukkan karena kemarin juga ketemu 21.
16: Pelatih tim Putri An Bustra Klub Lampung Abdul Malik mengaku tetap bersyukur atas capaian anak asuhnya yang berhasil menembus partai semifinal Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 1 Sumatera 2026 meski harus puas sebagai runner up setelah kalah dari Jambi 21. Menurut Abdul Malik, hasil tersebut sudah menunjukkan perkembangan positif mengingat para pemainnya masih berusia muda yang mampu memberikan penampilan terbaik sepanjang turnamen.
15: Karena sempat lolos dan masuk final walaupun kalah 2-1 di akhir, tapi saya sudah merasa sangat puas karena anak-anak saya ya masih rentan, masih muda, masih bisa menunjukkan pemain terbaik. Mudah-mudahan dengan ada kekurangan-kekurangan ini masih ada kesempatan untuk membenahi, karena kalau tidak salah di bulan Oktober nanti akan ada lanjutan untuk nasional.
17: Perkiraan untuk evaluasi yang hari ini terlihat untuk persiapan di Oktober apa?
15: Pertama fisik, kendali fisik ya, anak-anak masih perlu dilatih kelincahan ya, kemudian daya tahannya perlu ditambah ya, karena kalau sudah ditekan nasional otomatis kan lawannya kan lebih kuat lagi kan, masih perlu lagi ya, apa namanya, kekuatan-kekuatan yang perlu dipersiapkan. Itu juga saya juga berterima kasih kepada dukungan.
16: Sementara itu, hasil pertandingan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi ajang nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Fokus pembenahan akan diarahkan pada peningkatan kondisi fisik, terutama kelincahan, daya tahan, serta kekuatan pemain agar mampu bersaing dengan lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi. Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan langsung selama pertandingan. Menurutnya, kehadiran penonton menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk tampil lebih maksimal di lapangan. Abdul Malik juga mengakui kualitas lawan dari Jambi yang diperkuat atlet nasional bersaudara sehingga menjadi tantangan berat bagi timnya. Meski demikian, ia optimis evaluasi yang dilakukan akan membuat An Bustra Klub Lampung tampil lebih kompetitif pada kejuaraan nasional mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardius saya masih menemani Anda di Lampung siang ini. Namun, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti siaran 100% Indonesia ya, 100% Indonesia berjaringan secara nasional. Edisi Selasa 28 Juli 2026 yang akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Yudi Ismail menghadirkan narasumber Yogi Nandes. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat mengikuti.
1: Menyapa siang. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan hal ini menindaklanjuti keputusan Wali Kota Cimahi terkait penetapan status siaga darurat kekeringan yang berlaku hingga 30 September 2026. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap sekitar 200

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat
0: betul,
1: siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilis di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Gimana? Ini ya? Jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: berinci ya, boleh. Oke. Tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak.
0: Tidak.
1: Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya Senang lihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, itu seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Sih ini?
1: Ya udah, langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini.
2: Gimana Bang Isan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga. Yeah.
2: Makin sehat,
1: bugar.
2: Makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini, Menualah Denganku.
0: Hai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
1: Oh iya. Gitu. Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay,
1: Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan maksudnya sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015. Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu itu. Jadi pada saat itu aku lebih kebawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop Mayu dulu.
1: Oke.
2: Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi
1: pop,
2: pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dari 2000 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikut KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin temen dan temennya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Jadi aku tuh semacam nemenin temen dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapet-rapetnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut. Aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu.
0: Disyukuri
2: yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu-lagu ini itu sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan, dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana. Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya, aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat siang.
0: Diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi Nande.
1: Sorry itu lupa ada ensign.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit. Nah jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Ya, oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng, karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Ya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Makanya
0: pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
0: pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi
0: ya, itu lebih sulit mana? Antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga nama.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut. Oh,
2: gitu ya.
1: Dangdut
2: sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Uh-huh. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-hmm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan pula main.
2: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya?
2: Banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum Menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba?
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu, ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya
0: lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Ya, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti A.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini bisa mengembangkan lagunya dengan baik.
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya.
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke. Okay.
4: Iya.
1: Oke.
4: Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah.
0: Mm-hmm.
4: Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nantes. Juga
5: buatnya udah Yogi
1: Nantes. Sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang Awa.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Mm-hmm, maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang? Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Ikan.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, okay. Salam sedikit Bang Isan sama Bang Yudi. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Surfio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semuanya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1. Bang Yudi.
1: Weekend man.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh, bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. emang semua juga mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Swahili dibawa tua jadinya.
1: Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut-ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Iya
6: benar ya, dalam semang sulit benar.
0: Betul
6: ya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia. Waktu itu
6: zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di
0: bintang-bintang.
6: Iya. Ada di Menua Denganku.
0: Iya,
6: alhamdulillah. Ya, pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album

0: ya.
1: Siap, okay, terima kasih Bang.
2: Bang Sanudin.
0: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Hari. Saya ucapkan selamat siang.
2: Bang Ihsan, Bang
1: Hari. Saya tadi siap, kita. Terima kasih ya Bang.
2: Apa apa.
1: Ditunggu jawabannya habis ini jawab.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab yuk.
2: Ari siapa? Apa aja?
1: Ari, enggak tahu.
2: Ari daging gue. Apa Ari untung?
3: Ari tulang.
1: Ari laso. Habis daging tulang lu.
2: Aduh, Ari keriting deh.
3: Masih panjang.
2: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
1: Oh iya,
2: Bang Ori. Dari Ori di Samarinda dari dangdut. Itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori. Uncle Gazi berarti.
1: Iya, iya.
2: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
3: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting. Mm-hmm. Sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Mm-hmm. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
1: Oke.
3: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit.
2: Mm-hmm.
3: Walaupun ini lagunya happy. Hmm. Tapi ini happy-happy haru, Bang.
1: Happy-happy haru?
3: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
2: Bisa mewek okay. Kayaknya gue.
1: Berarti Ihsan enggak ada dong di situ.
2: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
1: Nah, jelasin dong. Oke, ya.
2: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
3: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
2: So far targetnya single berarti.
3: Single,
2: ya?
3: Betul. Hmm. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
2: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
3: Betul.
2: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
3: Iya betul.
2: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
3: Apa ya tadi ya?
2: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
3: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa.
1: Vibe-nya ya?
3: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
2: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
3: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Kayak senapan ya kaliber.
3: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
1: iya sebenarnya
2: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
3: Gimana?
2: Ya, bandit.
1: Oh.
2: Gitu. Oke, alhamdulillah gitu.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
3: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
1: Oke.
3: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
2: Amin.
3: Dan mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
1: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
2: Amin. Ya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
1: Iya. Iya.
2: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
3: Oke, iya. Baik. Pokoknya begitu.
1: Ya sudah.
2: Oke.
1: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badannya. Gitu ya.
1: Enggak. Eh tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Jadi sunset itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin. Seblak-seblak enggak tuh.
1: Bahasa kita lah, ya.
0: Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi. Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, ya? Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya sih.
1: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke. Okay.
1: Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya riset deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin
2: kan tadi kita ngomong loh. Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wow. Terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Iya. Tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Yang kedua ya. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoilade denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya memang dia, ya. Dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, dan untuk penyiar seluruh Indonesia salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang. Mas Yofi Cah Semarang.
4: Halo,
0: Cah.
4: Salam Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya. Nah, waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah. Wow. Kecil ya.
2: Itu dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren. Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay,
4: okay. Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, siap. Oke. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Oke, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia
0: ekspresi. Cengkoknya langsung Minang lo dia lo. Emang kok Minang?
1: Padahal di Bogor.
5: Indonesia. Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Iyo bana koha, Yogi.
1: Onde mande. Onde mande.
0: Iyo bana koha.
2: Nah, namanya siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Aja awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda. Mati. Malu.
2: Oh, nyesel gua. Nyesel tuh.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya, Teh ya. Cuman paham sedikit bahasa Padang. Heeh.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu. Nah,
0: oke, siap. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh? Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, ya, semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baikkan aja ya.
0: Iya, benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Selamat Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Bangga
0: kan
6: Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh, masih anak-anak. Iya,
1: memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, oke, oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya. Loh enggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik, Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu berpuasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku akan nelpon biar semangat lagi.
0: Siap,
1: harus semangat lagi Ica.
0: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh, nanyain sama Mas Yogi.
0: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
0: Apa? Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya? Cepetan. Asli Minang ya? Oke.
6: Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
3: sama untuk Mas Yudi sama Mbak Iksan juga.
2: Oh, siap. Ya. Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
3: 3, 2, 1.
2: Iya.
3: Mabuak, mabuak lah dan naik surang. Rumik menenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang. Semakin gagah marupa.
2: Oke. Kenapa?
3: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gagah.
2: Begitu,
1: semakin dipandang semakin menantang,
3: semakin, semakin gagah, semakin jampang.
2: Ica bisa aja Ica. Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Ya. Aku mau nanyain kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Kapan? Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
2: Yang mana?
3: Menuala
2: denganku. Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
3: Kamu salam dong.
2: Boleh. Siap, silakan.
1: Oke.
3: Salam buat Persatu Makassar, Bone juga Persatu Bone sama Persatu Padang, itu udah lama enggak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
2: Oke, siap.
3: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
2: Kita ke Tebet yang dekat dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
7: Selamat siang. 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siangnya ada Bang Yudi.
2: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang. Iksan Tanore.
1: Iya, Cigo. Baik, Cigoku. Cigo sehat.
7: Juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi.
1: Nah, ganteng ya Cikgu ya.
7: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya kita doang Mbak Akabah. Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu.
2: Benar? Oh iya,
1: iya.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
2: Oh, karena Cik Guria sebagai guru gak pernah menghukum. Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
2: Siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalan restu. Emang kau selalu tahalan restu kah? Selalu di song 2-2 ya.
2: Oke. Iya betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kau pengen dengan lagu ini Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
2: Siap.
7: Itu saja Bang Iksan Tarore, Bang Yudi Ismail.
2: Siap.
1: Terima kasih.
7: Salam saya tadi kebalik buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jog. Itu saja.
2: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
2: sama-sama.
1: Juga Cik Guria di Tebet.
2: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
2: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Jadi kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga. Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
1: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
2: Iya, gitu, jadi benar jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal
2: di daerah.
1: Kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk manggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya. Ada penyesuaian ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Itu doang sih. Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Yes, terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Tapi benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Jadi aku nggak ngantri. Jadi aku dianterin.
1: Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana. Betul, ya. Betul. Jadi dari situ dulu.
0: Siap. Ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda. Cover akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Itu kalau dibilang akustik ada. Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya pakai tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena
0: gitu? Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum. Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi.
2: Jangan mau, amit-amit. Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya rilis
2: lagu. Iya sih. Aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu lagu yang tersulit menurutku.
0: Kenapa
2: gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya. Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibarat gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Okay. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Bukit jadi Tinggi, orang ya? Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi
2: Kande.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis tinggal buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
8: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Lah, ya memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Hmm. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh.
1: Boleh.
0: Sih.
1: Ya, mau kan? Menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran udah. Menuala denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirnya dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini. Menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpa Palu aden. Dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Tangkap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Paluak denai dan janganlah sampai lape. Baduokan hadapi. Masamo kita selamanya.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Iso. Oh, boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, oh. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, oke, lagu ini boleh.
0: Coba aku bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Menualah denganku.

0: Oh, sau sweet sekali lagunya.
1: Alalalala.
2: Di karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah,
2: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
2: Dimana tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
2: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua.
2: Enak kita ke jalan, siap kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang, apa nih
0: katanya? Halo selamat siang katanya.
2: Oh dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
2: Oh terima kasih Mas ya. Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
2: Lanjut ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
2: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
2: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
2: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
2: Dede Emen.
0: Heeh. 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
2: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gua dapat.
2: KRL. Oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
2: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
2: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
2: Siap, kalau begitu. Amin.
0: Terus,
2: ini siapa ini? Coba kita. Oke.
0: Berikutnya, satu lagi.
2: Satu lagi mana?
0: Ini.
2: Request
0: lagu
2: Sabrina
0: Leano. Selesai
2: gitu. Ya.
0: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
2: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini
2: terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
2: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
2: cuman
0: banget.
2: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
3: Ya pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nama masalah ya?
3: Bukan.
0: Oh,
3: gak nama masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik yang
3: betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
2: Inside nggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke.
3: Okay. Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Boleh sweet itu.
3: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
2: ya.
0: Biru membiru ya.
2: Identik dengan kisah patah hati.
3: Yes.
2: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
2: Dengan positive vibes gitu.
0: Vibes. Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
3: Kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Okay.
3: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
3: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku Yogi Nandes, di search aja, subscribe dan sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
3: lirik
0: video dulu ya.
3: Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu. Sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
2: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
3: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
2: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
2: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
2: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
2: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
2: Wow.
0: Terserah apa aja.
2: Untuk menutup kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
2: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
3: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
3: Judulnya judulnya Tinggallah Kampuang.
2: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
2: Kita dengarkan.
3: Aduh.

0: pengen orang jadi orang Padang ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di Tambo aci eh benar ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma lagi? Tadi? Apa enggak lagi? Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh
1: nyanyi
0: lagu Minang loh.
1: Terima kasih loh. Begini-begini.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah aku tadi. Tuh. Kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
1: Terima kasih banyak Bang Isa. Terima kasih banyak.
0: Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus ya.
0: Amin.
1: Okay. Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isa Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye bye.
1: Bye.
3: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Mina Muari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Bandar Lampung membuka peluang kerjasama dengan UIN Raden Intan Lampung melalui program magang, penelitian, dan edukasi keamanan pangan. Rencana kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Bandar Lampung. Pertemuan dihadiri oleh jajaran BB POM dan sejumlah pimpinan akademik dari berbagai unit dan fakultas. Pembahasan difokuskan pada pengembangan sumber daya mahasiswa melalui kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kepala BB POM Bandar Lampung mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperluas edukasi keamanan pangan kepada masyarakat. Sinergi tersebut dinilai dapat memperkuat program pemberdayaan yang dijalankan BB POM. Dalam bidang pendidikan, BB POM membuka kesempatan magang bagi mahasiswa dengan durasi minimal 2 bulan. Peluang penelitian terkait keamanan pangan juga disiapkan untuk mendukung pengembangan keilmuan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata berpeluang mendapatkan pembekalan keamanan pangan. Materi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat di lokasi pengabdian. Kerjasama ini masih dalam tahap penjajakan dan akan ditindaklanjuti melalui program konkret. Kolaborasi tersebut diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa sekaligus memperluas edukasi keamanan pangan di Lampung. Beranjak mit informasi saibari, komunitas Kebaya Menari mengajak masyarakat khususnya perempuan Indonesia untuk semakin bangga mengenakan kebaya sebagai bagian dari identitas budaya yang tetap relevan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Gebiar Kebaya yang digelar bersama Perempuan Berkebaya Indonesia Cabang Jakarta dan Pewibi di SCBD Weekendland dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional 2026. Ketua Komunitas Kebaya Menari sekaligus Ketua Panitia mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kebaya sebagai warisan budaya sekaligus jati diri perempuan Indonesia. Pelestarian kebaya memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar penggunaannya tidak hanya terbatas pada acara seremonial, melainkan menjadi bagian dari gaya hidup yang terus berkembang mengikuti zaman. Rangkaian Gebiar Kebaya 2026 diikuti oleh ratusan warga Jakarta dari berbagai komunitas. Suasana

kebersamaan semakin terasa ketika seluruh peserta mengikuti sesi karaoke dan menari bersama sambil mengenakan kebaya dengan beragam warna. Melalui kegiatan tersebut, komunitas kebaya menari, PBIJ dan PWIBI berharap semakin banyak generasi muda menjadikan kebaya sebagai bagian dari keseharian sehingga keberadaannya tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Komunitas Kebaya Menari merupakan komunitas yang berfokus pada pelestarian kebaya melalui seni tari dan berbagai kegiatan sosial. Selain aktif mengampanyekan penggunaan kebaya di dalam negeri, komunitas tersebut juga memperkenalkan kebaya sebagai identitas budaya Indonesia dalam berbagai kegiatan di manca negara. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi dengan Casunyi nih di Papun Jenganan Kuti. Di sore hari ini kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885. Kita langsung aja angkat teleponnya di 255112 nya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Nona.
0: Iya pun, gimana kabarnya Mbak Jarwo?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat di sini.
1: Oh iya, Nona mau nanya.
0: Apa tuh?
1: Cuacanya gimana kalau di sini udah mulai gerimis di Bandar Lampung gimana?
0: Oh gitu. Di sini lagi mendung-mendung manja untuk kawasan Pahoman nih.
1: Berarti nanti hujannya pindah ke Bandar Lampung.
0: Oh gitu. Ya. Oke deh. Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar, dipilih ya. Ada 3 lagu, ada Divonis Cinta dari Roy Hanafi, terus ada Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin, sama Apa Yang Terjadi dari Gita Yobi.
1: Mbah dulu pernah Divonis Cinta sama pacar Mbah.
0: Ih, seru kayaknya ya.
1: Kayaknya ini lagu memori ini. Ingatkan Mbah, ini lagunya ini keren banget dah. Divonis Cinta ya Nano.
0: Boleh,
1: ya.
0: Mau kirim salam gak nih Mbak Jarwo?
1: Ya, sebelum salam, minta maaf dulu sama orang ganteng. Kalah dia pencetannya sama Mbah Jarwo
0: Nano. Bener.
1: Kalau udah Nona ya siaran, dia udah gerak cepat.
0: Oh gitu, siap deh, nanti ditungguin ya.
1: Satu lah ya di Wai Kanan, ada juga di Wai Kanan Ramli, ada Kisinan Monir, ada Darman, ada Litrimo, ada Sri, pokoknya yang di Wai Kanannya semua. Di daerah Bandar Lampung ada Edo, ada Serati, ada Maman, ada Woputri sama Udo, ada juga Topan, Bapak Tampan. Pokoknya buat semuanya Nona, kayaknya gak sabar nih mau denger Divonis Cinta.
0: Oke, boleh, siap.
1: Sialnya buat keluarga Nona, sehat terlalu ya Nona ya.
0: Amin, siap. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum tadi tuh Nona.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo. Kita beralih dulu ke WhatsApp-nya ya, Minamuaki ya. Ada Mbak ini di Kemiling. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nona.
0: Halo, gimana kabarnya Mbak Cantikku?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
2: ya. Apa di situ?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih Kemilingnya?
2: Panas banget.
0: Ih, panas banget ya.
2: Gak pernah ada hujan.
0: Semoga hujan di Lampung Timur pindah ke Kemiling sebentar ya Mbak Eni ya.
2: Iya, amin.
0: Oke deh.
2: Mudah-mudahan ya.
0: Mbak Eni, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Divonis Cinta dari Roy Hanafi, terus ada Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin, sama Apa Yang Terjadi dari Gita Yobi.
2: Apa Yang Terjadi.
0: Oke, boleh. Mau kirim salam kan?
2: Salamnya buat Mbak Jarwo tadi ya.
0: Yeah.
2: Terus Bang Pendi, Mas Suradi Sendang Anom, Papa Kota Karang, Bunda Sambal, Bunda Ti, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Ros Kedamaian, terus Bang Ramli di Wekanan ya. Buat semuanya aja ya Nona ya.
0: Boleh.
2: Buat Nona, semoga sehat selalu. Selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Eni ada siapa ya di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: bro kan. Si ganteng nih baru bangun kayaknya.
3: Iya,
0: ya.
3: Tahu banget sih sama kalau aku ganteng sih.
0: Ih, tahulah ya. Gimana kabarnya, sehat kah dirimu?
3: Aku ini ditumbur Pak Jarwo dari tadi.
0: Enggak bisa jadi masuk ke.
3: Sehat hari ini.
0: Oh gitu.
3: Iya, tadi ditumbur Pak Jarwo. Kejar kamu ngangkat kakak mengangkat Ibu Eni.
0: Ibu Eni. Ay, iya, dari tadi.
3: Pakainya tuh di sini tahu.
0: Kenapa tuh?
3: Sakitnya tuh di sini tahu.
0: Oh gitu. Iya deh, nanti diobatin ya. Apa tuh?
3: Kalau bisa tolong puterin aku dari Indonesia, dia selalu rindu ya.
0: Selalu rindu, siap. Iya. Lagi rindu siapa ini?
3: rindu sama dirimu, rindu sama Om Peri Nuryadi, rindu sama Medi, rindu dan semua
0: semuanya. Oh itu ada Om Peri Nuryadi ternyata ya. Ya
3: kalau dipakein Om itu kan biar dia biar biar agak gimana gitu ya.
0: Oke deh, siap. Mengirim salam kah dirimu?
3: Ya, salamnya untuk Topa. Selamat sore Pak Jarwo yang sudah mendahului aku ya. Selamat sore. Besok balapan Pak ya. Terus jangan lupa juga untuk ini apa? Selamat sore untuk Om Beli. Selamat sore dan buatmu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada orang ganteng. Kita beralih juga nih yang punya wai kanan juga nih ada Bang Ramli. Halo, assalamualaikum Bang Ramli.
4: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Kenapa tuh? Oke, gimana wai kanannya sore ini Bang?
4: Cerah banget ini Mbak Nona.
0: Oh pakai banget ya. Oke. Oh gitu, siap deh Bang, kita dangdutan dulu ya. Kita punya lagu yang mau diputar, silakan dipilih. Ada Divonis Cinta dari Roy Hanafi, terus ada Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin, sama Apa Yang Terjadi dari Milik Gita Yobi. Semuanya aja diborong ya.
4: Nomor satu Mbak.
0: Oh gitu, boleh. Berkirim salam gak nih?
4: Salam-salamnya buat Bang sama Debi ya. Ada yang baru yang Mbak ini ya?
0: Iya. Yeah.
4: Ada Mbak Neng juga ya. Sama Debi, ada Pak Jarwo tadi. Makasih Bang, Mbak Jarwo. Ada Pak Dika Tima, ada Bang Irin ya. Ada Betula. Ada siapa lagi tuh? Gitu. Pak Apin belum. Ada Topan ya, ada Edo, ada Bunda Samba, ada sahabat buat semua-muanya aja Mbak.
0: Semua-muanya aja, oke deh.
4: Untuk Mbak, nah, semoga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
4: Panjang umur rezeki, dilancarkan segala urusannya Mbak. Nah, kali sekeluarga.
0: Amin.
4: Makasih. Eri-eri pempat suara bodera pungta bipun. Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ramli. Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
0: Dengan Abang Selasta. Ini ketawanya renyah banget ya. Gimana Bang Senen, sehatkah dirimu di sana Bang?
5: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Senen di hari Selasa ini kita dangdutan dulu ya Bang ya. Udah siap belum nih Bang?
5: Rembulan
0: langsung dia ya. Mau kirim salam gak nih Bang Senin?
5: Bunda Ros jaga bayar. Almahdi Raja Mas Kembal. Baikkan diri. Singin Laki di Jatem. Bunda Sambal Aku Simul. Bibi yang berjalan. Kendi di Kejatan. Nurgi Palu Siti. Jatem Raja Raja.
0: Iya.
5: Kasih kata-kata ini Mama Bukti Jatuh Atin Tunggu Duren Gemeli Wetanan Epa Wetanan Timo Wetanan Jika Wetanan Jodok Tuduk Pakdi Jerman Wetanan.
0: Oke.
5: Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bang Senin.
5: Terima kasih ya.
0: Siap, amin.
5: Jaga kesehatan ya.
0: Siap Bang Senin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Senin di hari Selasa. Ini Mbak Ning dari tadi nih teleponnya ya, kita angkat dulu di WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum Mbak Ning.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Dari tadi ya Mbak Ningnya ketimpa terus kayaknya ya. Setiap mau diangkat udah muncul yang lain soalnya.
6: Kita kan harus sabar
0: gitu,
6: Mbak Nona.
0: Oke, siap deh. Gimana Mbak Ning, wai kandisnya?
6: Wai kandis agak-agak mendung gitu loh Mbak.
0: Ih, sama ternyata ya.
6: Iya.
0: Deh, Mbak Ning kita dangdutan dulu sore hari ini. Okay. Silakan dipilih kalau misalnya mau request, nanti kita cari dulu kalau ada di playlist nanti kita puterin ya.
6: Aku request aja loh.
0: Apa
6: ya?
0: Tuh?
6: Indah Pada Waktunya.
0: Dari
6: siapa tuh?
0: Apa tuh?
6: Dewi Persik. Indah Pada Waktunya Dewi Persik.
0: Oke, siap. Indah Pada Waktunya Dewi Persik ya. Siap. Iya. Deh. Mungkin salam kan?
6: tadi buat Mbak Eni. Selamat sore Mbak Eni, aku sehat terus kok. Terus buat Abah Seneng juga selamat sore.
0: Iya.
6: Terus buat Abang Topan. Terus buat Mbah Jarwo tadi juga selamat sore ya. Terus buat Bunda Samba, Bunda Ro. Terus buat apa tuh, Mas Iran yang ada di Lampung Timur, Lampung Barat, selamat sore juga. Pokoknya buat semuanya aja ya, selamat
0: semuanya
6: sore. Terus buat Mbak Nonanya, selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ning yang di belakang Mbak Ning. Halo, assalamualaikum. Terputus ya Pina Mualki ya, gak apa-apa deh ya. Dan juga Pina Mualki, satu penelpon lagi nih, karena waktunya juga udah mepet dengan azan sholat asar ya. Diputus lagi, gak apa-apa deh. Nah kali ini untuk Anda Pina Mualki, dimanapun Pina Mualki berada, ya mungkin pada sore hari ini lagi ada di perjalanan ya, dan juga membutuhkan informasi seputar sholat asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Karena pada hari ini, tepatnya di hari Selasa 28 Juli 2026, nanti akan dikumandangkan pada pukul 15 lebihnya, sekitar 29 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda, Mina Mualki, yang lagi ada di jalan sore hari ini, udah prepare gitu ya, udah mulai cari-cari tempat nih untuk bisa melaksanakan sholat asar. Dan juga untuk Anda, Mina Mualki, yang lagi dengerin juga sore hari ini melalui RRI Digital, kami juga masih akan kembali hadir menemani Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan kita. Namun kali ini kita harus jeda sejenak ya, sebelum nanti kami akan ajak Anda Mina Mualki untuk dapat mendengarkan kumandang azan asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
7: Mina Mualki, adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur,

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: John, gimana Pak De?
4: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
3: Loh,

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini, Minum Wangi, kali ini Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Teddy Zatmiko, memimpin sekaligus membuka acara resmi Rapat Koordinasi Universal Coverage Jamsostek atau UCJ yang berlangsung di ruang rapat Karang Nyimbor, lantai 3 Kompleks Perkantoran Bupati Pesisir Barat pada hari ini Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah, OPD, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Utara, Henry Nora, serta para tamu undangan lainnya. Dalam rilis Diskominfo Tiksan Pesisir Barat, Teddy Zatmiko menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Utara atas sinergi dan kerjasama yang selama ini terjalin dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia juga menjelaskan bahwa Universal Coverage Jamsostek merupakan upaya untuk memastikan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut juga menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada para pekerja, meningkatkan kesejahteraan, serta meminimalkan resiko akibat kecelakaan kerja, kematian, maupun resiko ketenagakerjaan lainnya. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Minum Wangi, aksi cepat personel piket Polsek Sungkai Utara mendapat apresiasi dari keluarga seorang warga yang mendadak mengalami gangguan kesehatan saat berada di Mapolsek Sungkai Utara pada Senin kemarin. Peristiwa tersebut terjadi ketika Wim Suhardono, 53 tahun warga Desa Tulung Buyut, Kecamatan Hulu Sungkai, datang bersama istrinya ke Polsek Sungkai Utara untuk melaporkan kehilangan surat berharga berupa surat anggunan bank. Di tengah proses pembuatan laporan, Wim tiba-tiba mengalami kejang, mengeluarkan suara napas berat dan tubuhnya menjadi kaku. Melihat kondisi tersebut, personel piket Polsek Sungkai Utara segera memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kemampuan yang ada sambil menenangkan pihak keluarga. Setelah kondisi korban mulai membaik dan kesadarannya berangsur pulih, petugas kemudian membawa Wim menggunakan kendaraan dinas ke Puskesmas Negara Ratu agar segera mendapatkan penanganan medis. Saat ini korban telah sadar dan menjalani perawatan di ruang IGD Puskesmas Negara Ratu. Demikian Minum Wangi, Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Bunda Muwangi dimanapun Bunda Muwangi berada, masih di Launi Debi Kania. Dan di kesempatan sore hari ini juga masih ditunggu, kita masih dangdutan dulu sampai jam 5 sore. Jadi yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08117209885. Kita angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Ya pun, gimana kabarnya pesulap merah?
1: Lo pakai seluler lo gak kelihatan.
0: Gimana, sehat kah dirimu?
1: Ya, alhamdulillah. Tapi ya Pak, gak apa ya, gak jadi hujan tuh kayaknya hawanya panas gitu.
0: Oh gitu, jadi ini kayak hujannya tertahan gitu ya, jadinya panas banget gitu. Oke deh, ini kita punya lagu yang mau diputar ya. Nanti tinggal Topan pilih deh ya. Kita punya 3 lagu yang mau diputar nih Topan di sore hari ini. Ada lagu dari miliknya Ridho Roma dengan Aduhai, terus Jatuh Bangun dari Christina, sama satu lagi deh ya, ada Gembala Cinta dari Asraf.
1: Aduhai itu aja lah, Ridho Roma.
0: Aduhai aja dari Ridho Roma ya. Oke deh, mau kirim salam gak nih?
1: Tadi udah banyak yang masukan ya, tadi saya mau masukan nanggung juga. Terima kasih Senggolannya udah pada masukan. Bang Abdullah di Wai Kanan, Bang Ramli di Wai Kanan, Bang JK di Wai Kanan, Kisinan Munir di Wai Kanan, Litrimo di Wai Kanan, Mang Darman di Wai Kanan, Mbak Sri di Wai Kanan, Bunda Markop di Wai Kanan, ada Atu Ponita juga di Wai Kanan, dan juga di Bandar Lampung ada Edo Saputra bersama Nenek Serati, ada Wo Putri, ada Mbak Eni tadi. Buat semuanya aja lah Kak Nona,
0: sehat semuanya aja Kak Nona, ya. Siap.
1: Ya, tuh hanya ditunggu kan.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Iya, assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Topan yang udah ikutan di terputus di sore hari ini ya. Masih ditunggu juga di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08117209885. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat petang, selamat sore
0: juga. Ada siapa ini?
2: Dari Jambi.
0: Ada Bang Yusuf, benar gak ini?
2: Ya Yusuf, bukan
0: Yusuf. Hamzah Yusuf, iya deh. Gimana nih Jambinya?
2: Kalau di Jambi cuacanya panas sekali sore ini.
0: Oh gitu, mau hujan gak jadi juga kah?
2: Sudah lama sudah tak pernah hujan.
0: Tak pernah hujan.
2: Satu minggu ya.
0: Oh, siap deh.
2: Ini dengan Mbak Amalia ya.
0: Dengan Nona di sini.
2: Oh, dengan Nona.
0: Iya. Iya, ketemu lagi kita ya. Mbak Amalianya tadi siang.
2: Iya.
0: Gimana nih? Kita dangdutan dulu ya.
2: Iya, lagunya tadi yang kedua tadi ada Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun. Dari Christina. Siap deh. Mau kirim salam gak nih Bang?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona ya, Trisma. Trisma ya, selamat sore, selamat bertiga. Semoga sehat selalu. Ada Mbak Jarwo, ada Simbolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Nasrun, ada Bang Armansa, ada Bang Abdullah, juga semua pen pro 4 Bandar Lampung top terkecuali dari Azam BZ. Selamat sore untuknya Mbak Nona Trisma. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi yang udah ikutan di sore hari ini. Untuk anda yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital ya, Mina Muwaki masih ditunggu sore ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kinan Munir di Wai Kanan.
0: Halo, gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, siap deh. Kita dangdutan dulu ya di sore hari ini ya Bang. Tinggal dipilih, ada 3 lagu nih yang mau diputar. Ada Aduhai dari Ridho Roma, terus Jatuh Bangun dari Christina, sama Gembala Cinta dari Asraf.
3: Jatuh bangun aja mbak.
0: Jatuh bangun, boleh iya. Deh. Kirim salam buat siapa nih?
3: Ya, salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung. Ya. Nah, kemudian di Bandar Lampungnya Andy Kemiling, Bang Topan, Tanjung Buai, kemudian Bunda Samba, kemudian Mbak Julita, Mindan, kemudian Alpin, ya. Kemudian Nai, Dewi Kandi, kemudian Betty, Irawan, kemudian Amalia, Senen, Tenggi, Yogyakustatan, Peri, Nai, Ijo, Diteluk, Nabila, Putri, Nurti, Jomblo, kemudian Nabila, kemudian Bunda Ros, kemudian Bang Irin, semuanya Mbak yang kesapa semuanya. Salam sehat selalu, ya. Selamat sore. Nah, kemudian untuk yang di kanan, ya. Bang Darman, kemudian Li Trimo, kemudian itu Prato yang ada di Martapura, kemudian Eva di Kasui, kemudian Bang Marson, kemudian Kreatif Serbaru, kemudian saya Ibu Sriti Tanggapur, semuanya ya, semoga sehat selalu yang ada di WK dan 15 kecamatan dia mendengarkan acara Produk Dut Bandar Lampung ya. Semoga sehat selalu kemudian yang ada di Aku Timur Selatan dan mungkin di Jatuhan sore, semoga sehat selalu jadi yang sumbangnya saya jatuhkan terima kasih. Semoga sehat selalu sama keluarga di rumah ya. RRI Bandar Lampung, Perempat Budaya Lampung, Tabi pun terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih ada Bang Isin dan Munir yang ada di way kanan. Pengen nyapa juga deh ya buat teman-teman dan juga Minda Muaki yang lagi ada di way kanan ya, semoga sehat-sehat terus. Dan sore hari ini juga masih ditemani dengan lagu-lagu dangdutnya ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Bang JK.
0: Bang JK di mana, Bang?
4: Di kanan banjir.
0: Di banjir. Siap deh. Gimana nih sore hari ini banjirnya?
4: Alhamdulillah panas.
0: Panas juga ternyata ya. Oke deh. Gimana?
4: Kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya Bang ya?
4: Ya.
0: Alhamdulillah deh. Dan sore hari ini udah siap dangdutan ya Bang? Karena kita punya 3 lagu, dipilih lagunya. Ada Aduhai dari Rido Roma, terus ada Jatuh Bangun dari Kristina, sama Gembala Cinta dari Ashraf.
4: Goyang bersama Ashraf aja.
0: Ashraf aja, boleh deh. Mau kirim salam gak nih Bang?
4: Salamnya buat Bang Munir, selamat sore, selamat Darman, selamat sore juga. Buat Bang Edo yang ada di Teluk, selamat sore juga. Buat Bang Topan, selamat sore juga. Buat Mas Darmo, selamat sore juga. Buat Apin Polo-Polo, selamat sore juga. Buat Bang Ham-Ham, selamat sore juga. Buat Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat Mbak Nafila, selamat sore juga. Buat Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Buat Epa yang ada di Waikanan Kasih, selamat sore juga. Buat Bang Jumbo, selamat sore juga. Buat Bang Eki yang ada di Ibu Selatan, selamat sore juga. Buat semuanya lah.
0: Semuanya aja.
4: Handphone radio Pro 4 Bandar Lampung, mudah-mudahan diberi kesehatan semua.
0: Semuanya.
4: Untuk kesiaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Nona ya.
0: Amin.
4: Terima kasih atas waktunya. Goyang bersama Atlap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada Abang JK di Banjit ya, Minamuaki, yang udah ikutan di sore hari ini. Dan kita rehatan dulu ya, sambil nunggu Anda yang pengen ikutan. Masih bisa kok ya, karena kebersamaan kita juga masih terus berlangsung hingga nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada lagu dari miliknya Ridho Roma dengan Aduhai.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pekos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses

merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu,

0: Sebenarnya harga medi papai babai hino na yo. Acak sen ni na medi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Pasti ibu satu ini. Ribet aja dari tadi.
0: Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Benar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum

0: di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Nona?
0: Alhamdulillah sehat Munyayan. Ada siapa sih ini ya?
1: Ada Mas Erman ya.
0: Mas Erman
1: maju Pesawaran.
0: Di Pesawaran.
1: Mas Erman maju desanya.
0: Ah gitu, siap ya. Mas Ermawan, kita dangdutan dulu karena waktunya terbatas. Mungkin ada beberapa lagu ya yang mungkin masih bisa diputar ya. Ada Gadis Pantura sama Arafik dengan Pandangan Pertama. Mau pilih yang mana nih?
1: Ya, Pandangan Pertama aja lah.
0: Pandangan Pertama aja. Boleh
1: bekerja. Salam Armansyah, Mbak, bukan itu.
0: Oh gitu, Hermansyah, iya deh. Armansyah, iya iya.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya dari buat Vina, yang ada di Wekali, buat Bunda Sriadini, Kang Putra, Mesyaro, Irma, Kang Kunter, Bunda Auruni, Anissa, Watopan Badai, Mbak Jarwo, Mbak Eni, Sembiling, buat Kang Primo Dewi Kanan dan Pak Abdullah ya, Bang Romeli, sama sore, Pak Abdul Bolo-Bolo, Pak Dekatiman, Pak Yogi, Jenny Putra Jumlu, sama sore, buat Kang Senen, Pak Bang Nahawi, buat semua pintu 14, sama selalu ya semuanya. Sebenarnya 4-4 aja lah, 4 Mbak Nona sama petugas, semoga sukses, banyak usahanya selalu dan kuatannya Mbak. Makasih banget Mbak Nona.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Arman Syah yang ada di Pesawaran. Satu penelpon terakhir di sore hari ini ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
0: Iya pun, gimana sehat Bang Jomblo?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nona.
0: Sehat ya, oke deh.
2: Sehat, ya.
0: Alhamdulillah sehat Bang Jomblo karena waktunya terbatas.
2: Ya udah lagunya ikutan
0: aja, aja. Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salam dikit aja ya. Salamnya ya buat Armansa, makasih senggolannya. Ada Bang Jaini, Bang Irin, ada Minanwati, Mama Pungki, Bunda Samba, Datu Atin, Putra Jawa, Abing Bolo-Bolo juga sore, semuanya Mbak ya.
0: Semuanya aja, oke.
2: Lagunya ikutin aja, buat Mbak Nona selamat tugas, semoga selalu Mbak ya.
0: Siap.
2: Nelayan perahu sampan.
0: Iya pun.
2: Berlayar mencari ikan.
0: Iya pun.
2: Ada kata yang kurang sopan. Ditolong dimaafkan.
0: Iya pun. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih dari Abang Jomblo di Tanggamus ya, yang juga merupakan penelpon terakhir di sore hari ini yang bisa ikut bergabung sama kita karena waktunya terbatas banget ya. Dan terima kasih untuk Anda Mina Muaki dari Kaja Sunyini yang sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti ya beragam informasi dan juga lagu dari seluruh Indonesia yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Wangi Dekan Cah Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini Minum Wangi informasi yang pertama, di sore hari ini pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mematangkan persiapan menjelang peresmian gedung sekolah rakyat permanen di Kabupaten Lampung Timur. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, serta instansi terkait di Lampung Timur pada Senin kemarin. Dan juga Minum Wangi, rapat lintas sektor ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek kesiapan, mulai dari penyelesaian pembangunan, kelengkapan fasilitas hingga kesiapan operasional gedung, sehingga sekolah rakyat permanen dapat segera difungsikan sebagai pusat pendidikan yang nyaman dan berkualitas. Dalam arahannya, Bupati Ella Siti Nuryamah juga menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat permanen bukan sekedar menghadirkan bangunan baru, tapi juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas bagi masyarakat Lampung Timur. Informasi selanjutnya, di sore hari ini, Wakil Bupati Pesisir Barat, Irwan Topani, selaku Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Barat, menghadiri sekaligus melantik pengurus Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran, Kuartir Ranting atau Kuaran, serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau LPK Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di SMA Negeri 1 Krui Selatan pada Selasa 28 Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa gerakan pramuka merupakan wadah strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat kebangsaan. Menurutnya, keberhasilan gerakan pramuka sangat ditentukan oleh kekuatan organisasi, sinergi antar pengurus, serta tata kelola yang baik. Dan pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam memajukan gerakan pramuka di Kabupaten Pesisir Barat. Demikian Minum Wangi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: yang hemat.
1: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar aku cocok, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Yoka dari miliknya Indah featuring Bagarap sudah hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini. Selamat sore untuk kalian yang mungkin baru aja bergabung sama kami ya dalam Loni Debihani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 28 Juli 2026 nya. Dan kali ini untuk anda Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, yang baru aja pulang dari tempat beraktivitas ya, atau bahkan untuk anda yang ngerasa capek, ngerasa lelah gitu ya. Dan tentunya untuk anda yang lebih merasa lelahnya itu bukan secara fisik ya, tapi secara emosional dan juga mental, tapi memilih untuk diam dan tetap beraktivitas kayak biasa aja. Mungkin dari luarnya nih kelihatan tenang, kelihatannya baik-baik aja, padahal ya di dalam hati itu ngerasa rapuh gitu kan. Nah, kondisi ini biasanya dikenal dengan istilah silent burnout ya. Jadi ini berbeda dengan kelelahan biasa nih Mina Muwaki ya, karena silent burnout ini bisa menjadi terjadi ketika seseorang itu memendam gitu seluruh kelelahan emosionalnya tanpa mengeluh ataupun tanpa menunjukkan ledakan emosi. Jadi aktivitas dan kehidupan sehari-hari ini kelihatannya sih kayak berjalan dengan normal aja gitu ya, baik-baik aja, tapi ada perasaan yang hampa, perasaan hancur perlahan ya yang dirasakan dari dalam diri. Dan para ahli kesehatan mental Mina Muwaki juga mengingatkan bahwa gak mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi secara sehat itu bisa berakibat dengan buruk. Nah, saat seseorang terus berpura-pura kuat gitu ya, emosi yang tertimbun tidak hilang begitu saja, melainkan terus menumpuk di alam bawah sadar kita. Nah, dampak yang paling banget nih sering dirasakan adalah jauh lebih sensitif dan mudah menangis. Hal-hal kecil yang biasanya kelihatannya biasa aja gitu kan, jadi ini bisa mendadak bisa memicu rasa sedih yang mendalam karena akumulasi emosi yang belum sempat diluapkan. Dan ada beberapa tanda-tanda nih mungkin untuk anda Mina Muwaki yang menghadapi silent burnout. Yang pertama ini adalah anda bisa tetap beraktivitas normal ya, kayak melakukan pekerjaan ataupun rutinitas harian juga bisa tetap berjalan tanpa hambatan yang berarti. Dan terus juga malas gitu untuk ngeluh gitu ya, kayaknya malas juga untuk cerita tentang kelelahan emosional sama orang lain, dan lebih memilih nih untuk udah deh kayaknya disimpan sendiri aja gitu kan. Dan tanda-tanda selanjutnya tiba-tiba pengen nangis tanpa alasan yang jelas akibat tumpukan emosi yang tertahan. Dan selanjutnya Mina Muwaki ngerasa hampa dalam diri ya, jadi mengalami perasaan yang lelah yang sangat dalam secara emosional, meskipun secara fisik kelihatannya sih sehat-sehat aja ya. Nah, menghadapi silent burnout ini juga perlu kesadaran untuk memvalidasi perasaan sendiri, mengakui nih bahwa diri kita ini lagi gak baik-baik aja loh gitu kan. Dan bukan untuk kelemahan ya, melainkan untuk awal pemulihan. Jadi coba untuk menyalurkan emosi dengan cara yang sehat pastinya ya, kayak misalnya nulis jurnal, cerita sama orang yang dipercaya ya, mengambil jeda mungkin ya dari rutinitas ya, atau ngambil cuti sejenak nih Mina Muwaki, ataupun berkonsultasi dengan tenaga profesional jika perasaan lelah emosional tersebut mulai mengganggu kualitas hidup sehari-hari ya. Sebenarnya nggak ada salahnya juga ya Mina Muwaki ya, kalau misalnya kita lagi gak baik-baik aja, itu sebenarnya okay. Kalau kata anak zaman sekarang, okay to be not okay. Karena memang kita manusia ya, ada kalanya juga kadang-kadang lagi ngerasa gak baik-baik aja, lagi ngerasa kewalahan juga ya untuk bisa meluapkan gitu ya semua perasaan di dalam diri kita ya. Dan tentunya Mina Muwaki di sore hari ini kami juga masih terus menemani kebersamaan anda, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang juga masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar anda, sebelum nanti kami akan hadir dengan rangkaian nada islami, sebelum nanti juga kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Ada Dendar Boy Gang featuring Denny Caknan dengan Rungokno Aku. Jadi jangan
jangan sedih-sedih ya. Semoga lagu ini juga bisa meringankan emosi ataupun perasaan yang lagi tidak enak gitu ya, untuk Anda Minamuaki yang hari ini kayaknya numpuk banget gitu ya beban emosinya ya. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minta mau lagi dari kaca sunyi nih di Papunjenganan Kuti. Kembali kami akan hadirkan rangkaian nada-nada islami yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program Satu RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
0: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, Adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Ma. Ma, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran,

0: Sultan itu Sultan, Sultan.
1: Iya Sultan, Sultan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh kan, sani kita duduk.
0: Iya adalah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Ih, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Anak Muahi. Adapun titah Kuntara Raja Niti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesenggiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada
1: Minamuangi DKJ Sujini. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program Masatu RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian yang suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitar. Sofyan Hadi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
0: buat apa?
1: Ayo gas, lo mau story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Kalau begitu,
2: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi.

0: Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, dengan berakhirnya lagu Islami kali ini Minum Waki kembali, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita, masih di Helauni, di Bikani, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia dan juga rangkaian informasi yang masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, kami masih akan kembali hadir dengan informasi yang menarik pastinya. Tetap bersama kami di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

tarian zaman yang membahana hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai bukan hanya tanah air.

sisi. Iya, Pak. Ngaman Pak kira dal kata-kata gaknya Liom. Anak ko nawa PR. Ditkulaan. Dikayun nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung.

0: sapagawo. Anak na ka din intan dua. Wat mo na kay Haji Ahmad Hanafiya. Alam sa, sapa, alam sa katupawiran negara, anak kan dyan Lampung lah, Met. Kapa mo ni malani ko, anak na panday mo Rafi Ahmad, jamaat halilintar. Do, tiapal ko mo ni, nama-nama palawan kam dyan Lampung, Jo. Tia nung perjasa ni Han Medi.
1: Nauli indu mo ni, mak pernah luar di TV sih, gantan jisa, jadi mak hafalnya. Oh, aduh, ya Allah Tuhan, ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya, jadi Allah Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernat Insinyur Abraham Seumelko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
4: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
0: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Nggak kerasa nih kebersamaan kita harus Andina sudahi dulu sampai di sini. Nanti akan ada rekan Andina yang menemani Anda tentunya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap di 90,9 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi.

0: gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla ini. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, terjadi di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas lebih
1: dalam. Kendati penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini, diungkapkan Menhut Raja Juli, menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, saya bawa omprang MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu di antaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Erwinem menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Erwinem menjelaskan, untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Jelasan Erwinem disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana

0: bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem itu, kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
1: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
2: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting buat sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu, apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta 60 juta,7 penerima manfaat.
1: Sebelumnya pemerintah menargetkan 2,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
4: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara, sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
5: Sementara itu, memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
6: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HD selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintisan.
8: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
9: Ada upaya percepatan?
7: Iya. Tapi kan bisa cuma di lembur, tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR Rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
8: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
10: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
8: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
11: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
12: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait termasuk ke SOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
11: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareun, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
11: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
9: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi ini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
14: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
9: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
15: Harapannya memang PAN bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi arahnya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
9: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah bukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
16: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
9: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
17: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasional. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
18: Sudah diperbaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi tanah ya yang dibangun dari
19: mana? Dari Kementerian.
18: Dari Kementerian Kesehatan, ya kan?
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
20: Yang bertahap lah. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
17: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
0: Dari sampai Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
21: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2020.

baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli, Tilo Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita
1: put lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis hidup tanpa cinta, dia minta izin, aku menjagamu.
2: Nyesel kan?
1: Oh iya iya iya.
2: Lu rasain tuh Put. Ngomong lu.
1: Izinkan aku menjagamu masih ciptaan Iput berarti dan tertunda bukan akhir. Iput lagi jangan-jangan.
2: Oh, enggak, okay. Bukan akhir tuh bareng-bareng.
1: Bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
2: Sampai kapan ku pendam juga Asbak Band.
1: Sampai kapan ku pendam juga Asbak Band. Jadi ada dua lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
3: Enggak apa-apa.
1: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa itu.
2: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
1: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase ya. Asbak apa
3: Asbak Family.
1: Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
3: ya, udah ada.
1: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
2: Banyak sih.
1: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling ya, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
2: Medan ya.
3: Medan. Itu di gunung. Macet. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan, kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
2: 5 jam 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
1: berhenti. Okay.
3: Berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
1: dan mati lampu ya,
3: dan mati lampu semua.
1: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
3: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
2: kota
3: berikutnya.
1: Apa waktu itu,
3: mana sih waktu itu? Jadi kita waktu itu di
1: Rantau Prapat
3: ya. Iya, waktu itu jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
1: Wow.
3: Malam.
1: 5 jam malam mati lampu.
3: Mati
1: apa
3: lampu
1: yang kalian lakukan?
3: Waduh.
4: Pengen pup lagi.
3: Jadi kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua, gelap dan memang wah kayak gimana ya.
1: Tapi itu turki sendiri Asbak Benoan. Apa ada teman-teman lain?
2: Apa Papinka?
1: Papinka. Wah,
3: Papinka bareng.
1: Itu kayak satu rumah juga tuh.
4: Satu rumah. Makanya kita sebut.
1: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih, yang pas apa hujan belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
4: nggak ada yang pernah
3: cari nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, wah ada orang.
1: Jadi
4: dari mana nih orang yang datang?
1: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih nyeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
1: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
2: Wah, gue sering.
1: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
3: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
1: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
2: Enggak tahu,
1: enggak tahu. Blank aja gitu.
2: Blank aja.
1: Apa semalam yang kurang tidur?
2: Jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
4: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
2: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, kak liriknya salah.
4: Baru enggak ya.
1: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
2: Iya, sering gue karang sendiri.
1: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
2: Hong Kong.
1: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong. Itu gimana? ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
4: Terus antusias mereka.
3: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana yang penontonnya itu
4: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
4: Sampai
3: sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
1: Oke.
3: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya penontonnya.
4: Dan hafal lagunya.
1: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
2: Itu masalahnya. Gue suka blank.
1: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya dari industri musik.
4: Kalau
1: apa sih perbedaannya dari teman-teman
4: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
1: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
4: Lumayan.
1: Oke.
4: Okay. Sekarang kan enggak ada.
3: Sekarang
4: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya. Sekarang mungkin belum.
3: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi musik tuh enggak. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
1: Oke. Okay.
4: Untuk band kita ya.
3: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
4: Beda. Okay. Jadi, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
1: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
4: Dulu kan ada acara musik ya di TV. Kayak boleh disebut.
1: Boleh dong.
4: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
4: Ketemu band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
4: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
1: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
3: Iya, betul.
1: Iya enggak sih?
3: Betul.
1: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya? Ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan?
3: Betul.
1: Kayak dulu, dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget, bener gak sih men?
3: Banyak banget.
1: Kalau itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang, lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
4: Belum.
1: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Bandnya harus rilis dong.
4: Iya
1: kan?
4: Iya benar juga sih.
1: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band, yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya. Asbak Family itu paling-paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada gak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup, dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Bantu share segala macam ya. Dan makan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share
1: iya.
3: Media sosialnya kayaknya mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
1: ya. Campur-campur. Jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup.
3: Jadi satu grup situ.
1: Dan paling banyak di mana sih, men?
2: Jawa ya.
3: Jawa.
1: Di Jawa.
4: Sumatera juga.
3: Sumatera.
1: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal gak men lagunya men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Mas Bak Ben. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gue kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuat lu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia. Dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2, dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube, official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya.
0: Kurang.
2: Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Ada
0: total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya?
2: Enggak
0: ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Ya. Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Oh ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana gak sih teman-teman? Mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band. Karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin gak sih salah satu, mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Ya?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat terrealisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Wah. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Sikat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Punchback Band.
1: Thank you.
2: Thank you.

0: semua tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Oke.
1: Okay. Ya, selamat malam semua berdua.
2: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Halo. Halo. Ngomong dong.
1: Kabar baik ya semuanya.
3: Iya dong, Sulpa.
0: Ya, dan juga nih teman-teman berdua nih, di hari ini nih kita bakal seru-seru banget nih. Ini untuk backsoundnya nang ding ding ding dang.
1: Oh, iya.
0: Ding dang ding.
1: Sedih banget ya rasanya.
3: Gak apa-apa ya teman-teman berdua, di malam Rabu ini kita berempat nemenin kamu lagi dan lagi. Kita bakal ngebahas hobi, salah satu hobi.
1: Iya, yeah, hobi yang hobi. Seru banget ini. Ini
3: betul.
1: Yang disukain sama kalangan Gen Z.
3: Iya,
1: kayak
3: Gen Z.
1: Kayak kita gini kan.
3: Yes, benar.
1: Kalian pasti suka deh sama hobi ini.
3: Ya, suka sih kalau memang dapet hal-hal yang bagus ya, Zulfa ya.
1: Iya.
3: Tapi kalau dapetnya Zong kayaknya nggak suka deh.
1: Kayaknya nggak deh. Gue juga nggak suka. Gue sukanya kalau lagi dapet jackpot, terus yang enak deh gitu pokoknya deh gitu.
0: Gitu. Jadi teman berdua nih, kita bakal mau seru-seru banget nih di malam hari ini ya. Kamu karena masih teman sama orang-orang gaulnya bener Lampung nih.
3: Tentunya juga gaul abis ya. AGL.
0: Soalnya gue ngerasa gue AGL gara-gara gue kemarin abis nge-thrifting gue.
1: Waduh, dapat barang-barang bagus kan?
0: Jelek.
3: Oh, dapatnya Zong ya, dia
1: sih barangnya.
3: Apa jelek dapatnya, Dirga?
0: Karena gue itu orangnya tipikal yang nggak ngeliat brand, guys. Gitu, guys. Jadi kalau misalnya gue ngeliat brand nih, kalau walaupun brand itu bagus, tapi kalau nggak fit di gue, nggak gue ambil, kayak gitu. Tapi kemarin kebetulan brandnya nggak bagus, barangnya nggak bagus.
3: Barangnya bagus, gitu. Jadi ada pilihan.
0: Ada

0: beda-beda.
1: Jadi banyak ya.
0: Iya, jadi ketika gue menggunakan baju-baju yang setelah gue coba, itu kayak kurs gitu loh di gue ya.
2: Kurang.
1: Gitu. Iya, bahasanya bahasa Gen Alpha apa Gen Z sih itu? Kurs.
0: Itu bahasa Gen Z.
1: Oh, itu Gen Z.
2: Jadi cuma lo doang gitu deh yang tahu.
0: Jadi ya kalau misalnya lo memang pengen terjun ke dunia thrift, lo harus tahu bahasa-bahasa gaul anak thrift.
1: Oke. Okay. Oh, oh, itu salah satu bahasa namanya ya.
0: Bahasa gaul anak-anak thrift.
1: Oh. Dan gue juga baru tahu sih, karena gue terjun di thrift baru sekali, btw.
2: Oh gitu.
1: Baru sekali gue nyobain thrifting di Pasar Senen Jakarta kan.
2: Wah. Oke. Okay. Cuma gue nggak
1: dapet. Ya. Kenapa?
0: Yang lu cari apa emangnya?
1: Ya baju-baju sih, sebenarnya gue gak ada
2: atasan gitu.
1: Iya, atasan yang kata orang TikTok kan lucu-lucu gitu kan, di Pasar Senen, terus murah-murah, tapi gue gak dapet.
2: Oh, padahal udah jauh-jauh gitu ya ke sana ya.
1: Jujur jauh, gue udah effort gitu kan, dari Lampung ke Jakarta. Tapi gak dapet.
2: Sayang okay, banget.
1: Cuman emang barang kayak gitu tuh cocok-cocokan kan. Ada yang kita suka, tapi lo gak suka kan Dirga.
0: Banyak-banyak gitu. Jadi ketika memang tadi seperti gue, mungkin kalau misalnya orang-orang itu kalau melihat barang thrift itu gak dari brandnya doang, tapi fit apa gak di badan lo gitu. Kalau misal teman pro 2 sendiri pernah gak sih nge-thrift? Ya kan?
2: Ya.
0: Pernah gak? Halo? Ya Allah.
2: Gitu, kalau misalkan teman pro 2 pernah nge-thrift nih, bisa banget cerita-cerita kita di WhatsApp kita di 08172089225 atau di
0: Instagram kita teman pro 2 di @pro2bdl atau di Instagram kita lagi nih di @broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di
2: Hobby Space.
3: Explore your hobby.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: selalu keinget-inget sama yang namanya Piala Dunia.
1: Gitu. Kenapa tuh?
2: Kenapa ada
1: kenangan apa?
0: Karena kalau misalnya gue ngedengerin lagu dari Oasis yang satu ini, gue tuh selalu kebayang-bayang dengan timnas yang berasal dari Inggris, teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya mereka, ini anthemnya. Jadi ketika dia setelah bermain, dia pasti menyanyikan lagu dari Oasis ini, gitu.
1: Ini kayak lagu andalan di orang apa gimana nih?
0: Bukan yang ini sih persisnya, dia yang Wonderwall yang satunya. Tapi kalau misalnya kita dengerin nih, kalau gue itu sama aja tetap kebayang-bayang dengan Piala Dunia tahun kemarin. Hari kemarin gitu. Dan juga kalau misalnya lo anak thrifting dengerin ini juga enak banget ya gitu
1: kan? Jadi nemenin lo jalan-jalan sambil nyari barang di thrifting gitu kan.
2: Kalau dengerin lagu sambil thrifting emang fokus gitu ya dapat barangnya?
0: Pas sambil di jalan ya.
2: Oh, sambil di jalannya. Oke.
1: Dapat barangnya gitu.
0: Oke, nomor 2. Kita bakal membahas-bahas lagi nih, lebih mendalam lagi nih ya di dalam segmen kita nih, yaitu di Hobby Talk. Explore your hobby. Explore your hobby, teman Pro 2. Oke.
1: Ya, tunjukkan hobi kalian.
0: Tunjukkan hobi kalian. Gitu. Karena di malam ini kita bakal mau ngebahas nih hobi-hobi dari teman-teman semuanya yang suka banget sama thrifting.
1: Ya, siapa di sini yang suka thrifting?
0: Yang pasti gua dong.
1: Iya. Lu suka hobi?
2: Enggak. Karena jujur capek banget muter-muternya.
1: Padahal tapi seru tau.
2: Itu yang seru ya.
1: Apa tuh kalau misalkan lu dapet yang jackpot, dapet bagus, terus harganya murah kan? Itu benar-benar kayak surga sih kalau menurut gua. Benar, gitu.
0: Apalagi kalau misalnya lo dapet brand yang bagus-bagus dan juga kondisi dari bajunya masih bagus itu, wow, itu benar-benar lo hoki banget lo.
2: Mungkin gue kemarin berangkat thrifting bareng temen cowok, jadi kurang frekuensi kali ya. Jadi kayak dia capek, gue juga capek, jadi gak ada semangatnya cari baju.
0: Iya, soalnya juga pasti ada nih, kayak misalnya orang itu yang rela kayak muter-muter itu ke dalam satu-satu toko untuk mencari baju-baju yang dia inginkan.
1: Rela ngubek-ngubek tumpukan baju, terus nyari-nyari di gantungan-gantungan. Mereka tuh kayak rela demi mendapatkan barang impian mereka. Bener. Gitu, dengan harga yang miring, barang kualitas bagus. Itu siapa sih yang gak mau? Kalau gue sih jelas mau ya.
0: Karena kalau misalnya lo mendapatkan salah satu baju yang brand bagus, wah itu lo hoki banget, sumpah.
1: Apalagi harganya benar-benar miring dari baju aslinya kan.
0: Gue pernah waktu itu dapat brand dari luar, itu harganya cuma 30.000 dan brandnya brand bagus banget.
2: Serius 30.000?
0: Sumpah. Karena
2: itu gimana sih cara nawarnya tuh, emang udah segitu apa gimana?
0: Karena gue kalau misalnya nge-thrifting itu selalu ngebuka bal, orang-orang yang baru buka bal gitu.
1: Jadi baru datang gitu.
0: Iya baru datang, pas udah dibuka itu kita milih tuh, kita cari secepat-cepatnya, jangan sampai orang yang pengen kita bayar ini tahu kalau misalnya itu brand bagus. Gitu
2: caranya. Jujur baru tahu.
1: Berapa lama lo nyari barang yang pengen lo dapat itu?
0: Wah, lama banget sih. Soalnya kan satu bal itu kan gede banget tuh. Itu gue nyari berapa? Setengah jam lah.
1: Setengah jam. Demi dapat satu barang itu.
0: Tapi setengah jam itu gak kerasa kalau misalnya itu hobi lo.
1: Kebayar gitu kan dengan hasil lo dapat barang yang bagus gitu kan.
0: Bener. Ketika udah dapat itu pasti, wah ini nih barang yang gue tunggu-tunggu nih gitu.
1: Ada banyak-banyak gitu kan, kayak seru banget kan. Tapi juga tuh ada jadi sering omongan juga gitu loh, kayak kalau misalkan,
2: gimana nih Zul?
1: Kalau misalkan lo dapat barang-barang thrift yang udah jelek gitu, terus tapi harganya tuh harganya masih tinggi gitu. Menurut lo itu gimana sih, kayak gimana ya omongnya ya?
0: Iya, paham. Barang bekas tapi kenapa harganya masih mahal?
2: Iya, nah, kenapa tuh?
0: Kalau gitu tuh biasanya tuh gara-gara barang-barangnya udah disortir sama penjualnya. Jadi ketika bal itu datang, jadi penjual dulu nih yang untuk ngebuka, ngelihat barang-barang yang ada gitu. Jadi kalau misalnya dia memang nemuin nih, oh ini brand bagus nih, jadi dia biasa langsung dipajangnya digantung, nggak di bawah kayak berserakan gitu untuk dicari sama orang-orang yang pengen nge-thrift.
1: Jadi kita tuh cepet-cepetan gitu ya sama penjualnya. Jadi penjualnya tuh jangan sampai tahu kalau misalkan barang itu bagus.
2: Barang itu bagus, barang brand gitu ya.
1: Nah, ini harganya.
0: Bener. Nah, tapi nih ada gimana ya, cerita-cerita dari teman-teman gue nih. Kalau misalnya barang-barang thrift itu biasanya dijual tuh kayak barang-barang bekas atau lama nih. Dan itu banyak banget yang percaya kalau misalnya barang itu ada penunggunya.
1: Iya, gue juga ada dari kawan gue, dia cerita gitu kan. Katanya tuh kayak dia beli baju, katanya tuh entah baju dari mana gitu kan. Namanya kalau barang thrift kan kita gak tahu ya asal-usulnya dari mana kan. Itu dia tuh kayak ada dihantuin gitu loh.
2: Itu beneran nyata?
1: kata kawan gue sih.
2: Oh,
1: ya
2: untungnya ya,
1: selama gue, yang selama gue alamin tuh kayak yang nggak terjadi apa-apa gitu, masih.
0: Tapi kalau gue nggak percaya sih dengan hal-hal yang seperti itu, karena kalau menurut gue, kalau misalnya barang itu memang sudah tidak ada yang menggunakan lagi, ya udah berarti energi goib itu di situ
2: pasti udah ada gitu kan.
0: Kalau gue,
1: soalnya kita juga kayak yang beli barang trip kemarin tuh pada nggak ngerasain apa-apa kan, biasa-biasa aja gitu.
0: Soalnya kalau misalnya kita lihat ya, kayak barang-barang vintage gitu kan, barang-barang yang udah tua-tua itu mungkin banyak dari pikiran orang-orang yang nggak suka sama thrift itu, mungkin oh ini barangnya udah barang tua pasti ada penunggunya gitu.
1: Tapi tau nggak sih, kalau misalkan barang thrift itu kan udah ada dari zaman orang tua kita dulu ya, tapi itu di zaman mereka tuh bukan barang thrift tau namanya
0: apa tuh,
1: namanya tuh barang apa, baju Batam kalau kata mereka.
0: Baju Batam.
1: Iya, soalnya bapak gue tuh kadang nggak ngerti gitu loh kan, kalau gue mau nyari nih bilang ya gue mau nge-thrift dulu gitu kan. Dia bilang, apa nge-thrift itu? Ya gue harus jelasin, kalau misalkan itu baju bekas gini-gini. Bapak gue bilang, gimana coba? Itu tuh namanya baju Batam gitu. Kayak gue sebagai Gen Z ya, kayak gak tahu apa itu baju Batam kan. Yang gue tahu mah
2: Thrift, pre-love gitu kan.
0: Oke. Nah tapi kalau misal dari lo nih, worth it gak sih beli baju atau barang thrift yang harganya hampir sama dengan beli baju baru nih? Kayak misal tadi kan lo nanya sama gue nih, lo gimana nih tanggapannya kalau misalnya ini ada baju thrift tapi harganya sama dengan harga yang baru? Itu menurut lo worth it apa enggak?
1: Enggak. Gue mending beli baju baru langsung dong.
2: Mending yang kayak gitu ya kan Zul, daripada beli baju thrift tapi harganya sama, cuman beda goceng misalkan. Mending beli yang baru.
1: Mending baju baru. Apalagi kalau misalkan kayak, kan kata lo tadi, brand-brand yang terkenal terus udah diambil sama penjualnya itu kan bisa dikasih harga tinggi kan. Kadang tuh 11-12 gitu loh sama baju aslinya. Jadi, kalau kata gue mending beli baju baru aja sih lo nya.
0: Tapi kalau gue di situ sama juga kayak ngebeli sensasi untuk nyari bajunya, kalau gue gitu.
1: Nyari sensasinya lo ya.
0: Iya benar-benar. Gitu gue. Jadi kalau misalnya lo mikir kayak memang seharga dengan baju yang baru, itu memang ada yang seperti itu. Tapi lo nggak bakal ngerasain
1: sensasi
0: untuk nyarinya sampai ketemu lo, ini barang yang gue pengen gitu.
1: Tapi kalau gue worth itan itu sih yang beli baru nggak sih, Bi?
2: Iya, kalau gue gitu.
1: Karena harga 11-12 terus kita capek kan nyarinya.
2: Benar, capek. Tapi kalau memang kita udah muter-muter ya Zul ya, kita udah cari ke toko ini, toko thrift gitu. Cuman kalau memang udah nggak dapet, terus memang harganya udah mahal, ya udah deh beli itu aja, daripada gue kayak malu gitu loh.
0: Okay.
2: Kalau udah muter-muter akhirnya gue nggak dapet.
0: Dan kali ini Tom Rodol kita telah mendatangkan tamu ya, yang suka nggak banget ke trip nih kayaknya.
2: Salam kenal.
0: Gimana kalau misalnya dari tadi kita udah ngebahasin tentang trifan, lo dari lo nih Bi, lo pernah nggak sih nge-trip?
2: Gua tuh bukan nge-thrift sih ya, tapi nggak tahu ya sama atau enggak nih sebenarnya definisinya. Lebih seringnya tuh pre-love.
0: Oke.
2: Pre-love. Mungkin kalau di dunia laki-laki tuh jarang kali ya. Kalau cewek-cewek tuh banyak banget dir. Kayak baju tuh udah nggak sering dipakai, udah deh gue pre-love gitu.
0: Dan gue ngerasa juga kalau pre-love tuh harganya lebih murah dibanding thrift.
2: Emang iya?
0: Sumpah, gue ngeliat kayak misalnya lewat di FYP gue nih, kayak pre-love harganya 25.000 baju. Wow, kata gue, sumpah.
2: Oh gua, gitu.
0: Gue lewat tuh.
2: Lah tapi kan juga ada nggak sih yang 10.000, 5.000 gitu?
0: Bener. Itu yang tadi gue bilang teman-teman. Itu yang biasanya kayak ngebuka bal.
2: Oh iya benar.
1: Pas baru datang kita buka.
0: Gitu.
1: Tapi menurut gue pre-love juga tuh enak-enak aja sih, apalagi sekarang online kan pre-love-nya.
2: Betul.
0: Benar.
2: Sambil nonton live gitu.
1: Iya, gue suka banget lagi ngeliatin orang-orang pre-love itu.
2: Jadi gue jatuhnya kayak pre-love tuh sebenarnya versi online-nya thrift gitu.
0: Iya kan.
1: Lebih kita biar gak capek-capek.
2: Bener.
1: Gak
2: capek-capek muter-muter, udah nonton live TikTok aja.
1: Jadi tiba-tiba tinggal datang ke rumah.
0: Nah jadi menurut teman Pro 2 nih, serunya thrifting itu sebenarnya karena harganya murah atau model yang unik nih, ya kan?
1: Iya, kalau teman Pro 2 gimana nih? Kamu bisa banget komen di Instagram kita di @pro2bdl atau di @broadcaststaracademy.pro2 atau di mana nih?
0: Atau di situ juga. Kita tunggu selama 2 jam ke depan cuma di Hobby Space.
2: Explore your hobby.

0: Ya, yeah, very nice dari Seventeen ini cocok banget buat lo yang lagi berbunga-bunga, yang lagi seneng banget saat lo tuh pulang tapi membawa barang thrift fun yang keinginan lo.
1: Oke, okay. Gitu. Lagi
0: rekomendasi
1: lagi
0: dari gua sih.
1: Oke.
0: Iya, yes. Kayak lo kan udah berbunga-bunga nih bawa belanjaan thrift fun lo tuh ya. Mm-hmm. Dan lo pulangnya harus dengan lagu ini sih, karena itu kayak yang wah gitu banget pokoknya, kayak yang menurut gua sih itu kayak
2: abah berbunga-bunga gitu.
0: Iya, tahu kayak yang senang gitu deh, berdebar-debar gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Berarti lo emang anaknya yang suka dengerin lagu itu ketika pulang dari trip.
0: Iya, karena kan dapat barangnya yang menurut gue okay, gitu.
1: Oke. Okay. Nah, dari tadi kita ngomong thrifting terus nih.
0: Iya.
1: Pasti ada aja nih stereotype.
0: Ya kan? Stigmanya lah ya.
1: Tentang orang-orang yang suka ngetrip. Iya. Gitu. Yang pertama
0: itu katanya yang hobi thrift itu pelit atau nggak modal katanya. Ya, menurut gue sih enggak ya,
2: karena enggak juga nggak sih ya Zul.
0: Karena kan ya nggak semua orang thrift itu tuh pelit atau nggak modal ya nggak sih.
1: Iyalah.
0: Ya tapi, kan siapa tahu aja mau menekan budget gitu kan. Jadi enggak.
1: Tapi kayak mungkin ada aja nih mikir nih kayak ya iyalah kalau misalnya orang nge-thrift itu pasti satu dia pengen ngirit, pengen apa ya lebih nggak modal lah ibarat katanya. Ada juga pikir kayak gitu. Tapi kalau dari gue sih enggak, karena gue pencinta banget sama yang thrift.
0: Iya kan?
1: Gitu.
0: Karena walaupun gimana ya, dibilang nggak modal itu juga enggak loh, karena kan kita juga tetap bayar kan. Tetap bayar. Kalau nanti kita dapat itu barang dengan cuma-cuma ya, itu barulah bisa dibilang nggak modal gitu. Cuma kita dapat barang ini dengan harga miring.
1: Iya. Yes, jadi thrifting itu nggak selalu berarti tentang pelit ya teman Pro 2 ya, atau nggak modal, itu enggak banget lah. Karena bisa aja justru karena orang itu lebih pintar banget nih untuk mengatur gimana keuangannya. Yeah. Terus tiba-tiba dapat barang yang wow luar biasa.
0: Branding.
1: Gitu, brand-brand yang luar biasa, yang tinggi-tinggi banget gitu.
0: Dengan harga yang miring. Siapa orang yang enggak suka gitu kan.
1: Dan selanjutnya nih, ada yang ngomong kalau misalnya anak thrift itu konsumtif.
0: Konsumtif. Enggak juga.
2: Enggak juga
0: sih.
2: Ya.
0: Iya.
2: Kalau sebenarnya juga ya nih Dirga atau Zulfan ya, karena harganya barang thrift itu cenderung lebih murah gitu. Orang juga bisa jadi lebih gampang kayak kalap gitu kan. Jadi ngambil satu baju 2, 3 sampai 10 bahkan ya kalau memang harganya miring gitu.
0: Bener. Jadi mungkin kalau di stigma orang-orang itu baju thrift itu juga tuh kayak mengundang gimana ya, mengundang sampah fashion gitu, sampah baju gitu kan. Padahal sih kalau enggak juga kan, ada yang bilang enggak juga karena kan kita tuh enggak beli baju bekas, bukan fast fashion gitu. Yep.
1: Jadi yang bikin seseorang konsumtif itu bukan karena thriftingnya teman berdua, karena tapi orang itu masing-masing individu itu tahu nih gimana cara dia untuk mengontrol kebiasaannya untuk berbelanja gitu. Kalau menurut dari gua, karena mau beli barang apapun nih, mau itu barang thrift, kalau misalnya berlebihan juga itu baru yang dinamain kalau misalnya tetap konsumtif gitu.
0: Iya, kan semua yang berlebihan tuh enggak baik ya. Malah nanti takutnya lo tuh nyumbang sampah gitu kan.
1: Ya, benar. Dan juga kalau misalnya memang udah tahu barang itu sudah tidak layak untuk digunakan ya, sebaiknya juga jangan untuk dibeli.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Pintar-pintar kita aja lah milihnya, pintar-pintar kita nawarnya gitu kan.
1: Dan selanjutnya nih, ada anak thrift itu bukan cuman FOMO tapi biar itu kelihatan skena.
0: Iya. Tapi ada juga sih yang emang biar kayak skena, biar vintage-vintage banget gitu kan. Tapi kadang ya gimana ya? Enggak juga gitu loh guys. Kayak ya memang thrift itu kan populer banget tuh, tapi ada juga yang buat kebutuhan buat kuliah dia,
2: buat
0: gitu.
2: Kerja juga banyak banget.
0: Iya,
2: soalnya teman gue suka cari kayak blazer-blazer lucu gitu untuk ngantor.
1: Iya,
2: kayak thrift itu kayak berguna banget kata teman-teman kantor gue.
0: Kemeja-kemeja, dasi itu bahkan ada yang thriftan juga tahu guys.
1: Dasi SD?
0: Enggak,
1: dasi gimana?
0: Dasi motif kayak, gitu.
1: Iya. Yang dasi yang bisa garis-garis gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu saat form 2000 tahu.
1: 2000 rupiah?
0: Iya.
1: Itu dasi apa permen karet itu? Enggak, 2000 sumpah. Gue baru tahu tuh 2000 rupiah.
0: 2000. Tahu. Gue soalnya pas itu pernah beli buat photoshoot gitu kan. Jadi gue beli aja kayak iseng-iseng lah sekalian lah, siapa tahu gue jackpot nih dapat dasi gitu kan. Dapat.
1: Tapi emang ada brand dasi yang besar gitu?
0: Nah kalau brandnya gue nggak tahu ya, soalnya kan gue tuh nggak yang melek brand banget gitu loh. Jadi menurut gue bagus itu gue ambil gitu.
2: Aja
1: ya. Oke. Jadi nggak semua tentang thrifan itu biar kayak lo kelihatan skena atau lo memang FOMO nomor dua ya, karena enggak. Itu memang gimana cara orang untuk memilah-milih barang-barang yang masih layak untuk digunakan, dan itu barangnya bagus dan fit di badan dia, tentu ya, lebih pro lagi kalau misalnya lu dapetin barang yang jackpot tadi, ya, kalau misalnya ada brand-brand yang tinggi banget gitu.
0: Dengan harga yang
2: dengan harga yang miring gitu kan. Yang memang ramah di kantong Gen Z ya.
1: Benar. Lama banget sih. Dan juga nih teman pro 2, untuk selanjutnya nih kita bakal mau calling-calling nih buat teman pro 2. Dan siapa ini yang pengen di calling nih, kamu bisa aja nih minta-minta dengan kita nih teman pro 2 ya.
0: Iya, di WhatsApp kita di 08117208925.
1: Nah, kalau misalnya kamu masih untuk di WhatsApp kamu masih bingung, aduh di mana di mana nih, kamu bisa aja nih di Instagram kita teman pro 2 yang simpel banget di @pro2bdl, kamu bisa aja nih kamu chat di situ, kamu DM di situ ya teman pro 2.
0: Mau di telepon gitu.
1: Mau di telepon boleh ya, dan juga di Instagram kita nih teman pro 2 di @broadcastacademy.pro2. Kita tungguin teman pro 2 ya sampai nanti sayangku. Sampai nanti.
0: Enggak gitu dong.
1: Cuma 2 jam ke depan, cuma di Hobby Space. Explore your hobby.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Justin Bieber teman Pro 2 menjadi lagu pembuka kita pada segmen kali ini.
1: Sekarang kita udah di segmen communication.
0: Jadi teman Pro 2, tadi kan kita udah ngebahas tipis-tipis nih tentang pertriftingan nih, ya kan? Gak abdol juga kalau misalnya kita nggak nanya sama teman-teman dari teman Pro 2.
1: Iya, apalagi dia nih udah yang sering banget tentang pertriftingan ini.
2: Yes. Sudah berpengalaman gitu ya.
1: Udah jadi hobi gitu kan. Nyambung banget gitu kan.
0: Dan kali ini teman Pro 2, kita sudah kedatangan narasumber ya. Kita via telepon teman Pro 2. Tadi kan kita udah ngajakin kamu nih yang pengen untuk ditelepon bisa aja nih. Dan kali ini teman Pro 2,
1: kita ada apa nih?
0: Sudah kedatangan teman Pro 2 yang namanya Edelweiss. Oke, okay. Okay. Halo Edelweiss.
3: Halo Kak.
1: Oke. Halo Kak Edelweiss, gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah baik sekali, tapi mungkin ini agak kurang sehat ya, sedang flu.
1: Flu ya Kak.
0: Lagi flu ya. Dari kapan flunya? Halo, P, enggak ya?
3: Beberapa hari yang lalu sih.
1: Gitu. Okay. Semoga cepat sehat ya, Kak Edelweiss.
3: Thank you.
1: Okay. Jadi katanya nih dengar-dengar Kak Edelweiss ini emang suka nge-thrift ya?
3: Iya sih Kak, suka banget.
0: Okay.
1: Awalnya tuh yang bikin lo tertarik sama thrifting itu gimana sih Kak? Apa yang bikin lo tertarik gitu awalnya?
3: Kalau awalnya sih iseng-iseng aja ya Kak, karena kayak melihat toko thrift itu kayak menarik gitu dengan jenis baju yang banyak dan tag harga yang murah-murah, itu kayak eye catching banget sih buat aku.
0: Oh, gitu. Berarti memang karena lu suka banget nge-thrift nih Kak ya. Lu udah pernah belum dapat baju yang bagus dari thriftingan?
3: Kalau untuk dapat baju yang bagus ini variasi sih Kak. Bisa gue sering dapat yang dari segi modelnya itu bagus, dari segi ada yang bermerek juga, dengan segi harganya juga. Jadi kayak dari banyak sisi gitu sih bagusnya kayak, ya gitu lah.
0: Oke. Dan menurut lo nih, serunya thrifting itu di bagian mana ya sih Kak? Kalau misalnya kan dari tadi kan kita udah ngebahas nih, kalau misalnya lo udah pernah ngedapetin tuh, kan lo dapet ini pasti nggak dengan waktu yang sebentar, pasti lo nyarinya yang lama banget kan di situ kan?
1: Iya lagi.
0: Kayak, betul. Aduh yang mana, ada, tapi dapet gitu. Nah, dan juga nih kalau misalnya lo dapet itu, pernah nggak sih dapet barang-barang yang unik gitu?
3: Kalau untuk serunya sih, ya benar kata lo tadi Kak, kayak di part kita tuh nyari barang yang bagus ditumpukan barang-barang yang biasa aja gitu kan. Karena kan kebanyakan thrift itu kan kita tahu aja kayak barang-barang bekas gitu kan. Jadi banyak yang memang jual itu baju-baju model lama ataupun yang bal-balan itu kan ada yang disortir, ada yang enggak, jadi tuh ada yang reject, ada yang enggak. Nah itu serunya tuh kita cari gimana caranya tuh kita cari yang terbaik dari yang terbaik semuanya itu gitu.
1: Tapi kenapa sih Kak, kan tadi katanya kita happy nih kalau menemukan barang yang bagus gitu ya, di antara barang-barang yang biasa aja gitu kan. Kenapa sih itu tuh lebih excited dibanding kita belanja di toko beli baju baru gitu?
3: Kalau misalkan kita beli di toko yang emang bajunya baru, itu kan barang dan kualitasnya itu udah pasti bagus gitu loh Kak.
1: Betul.
3: Jadi kita yang nggak usah susah payah lagi untuk mengeluarkan effort lebih untuk mendapatkan barang itu. Jadi kan ada barang ada harga ya. Cuman kalau di trip itu kita bisa dapat barang bagus dengan harga yang murah banget gitu.
1: Ditambah experience-nya ada ya.
3: Iya, itu sesuatu kenikmatan lain gitu loh.
1: Berarti benar ya Kak Edelweiss kalau thrifting itu harganya memang ramah di lingkungan gitu.
3: Iya dong, ramah banget Kak menurut aku.
1: Kalau misalkan lo tuh nemu barang thrift yang bagus, tapi dia tuh 11-12 gitu loh sama harga aslinya, lo mending milih barang thrift itu atau lo milih barang yang baru dengan harga yang 11-12 lah gitu?
3: Oh, kalau gue sih kayak kalau memang harga itu 11-12 sama harga baru, gue prefer ke yang baru dong.
1: Oke.
3: Karena kan kalau gue pribadi, kalau misalkan gue cari barang thrift kan, selain gue cari memang modelnya, gue kayak mungkin ya cari harga miringnya kan. Jadi kalau memang itu untuk 11-12 kayaknya lebih gue prefer ke harga yang ke barang yang baru gitu.
0: Okay. Oke. Dan menurut lo nih kak, pernah nggak sih lo ngerasa lebih enak thrifting datang langsung ke toko atau lo memang suka nge-thrift itu lewat sosial media gitu?
3: Kalau untuk thrift, gue prefer untuk datang ke tokonya sih, nah, karena kayak lebih dapet aja feel-nya. Karena kalau di online sih, kalau di online itu beda gitu sensasinya kak. Jadi lebih ke kurang seru ya kalau nge-thrift di online, karena di online itu kan memang banyak barang-barang yang bagus dan baru dan murah. Tapi kita juga jarang dapat kalau misalkan barang bagus, terus mungkin bisa juga kita dapat yang branded, tapi dengan harga murah. Ya lebih prefer ke tokonya langsung sih.
0: Nah, lo pernah nggak sih dapat barang jackpot nih dalam thriftingan tersebut?
3: Oh pernah banget. Gue pernah.
0: Sumpah.
3: Jadi gue tuh sebenarnya nggak terlalu ngerti brand-brand baju ya kak. Tapi waktu itu gue dapet dari Polo kalau nggak salah.
1: Wow.
3: Itu kemeja oversize. Harganya cuma berapa? 25.000.
0: Wah,
1: 25.000.
0: Seharga mie tek-tek. Seharga mie tek-tek dapetin Polo loh.
1: Aduh, kapan lagi nih?
3: Iya, sama gue pernah dapet juga ini eksekutif baju dari The Eksekutif itu ya. Harganya kalau nggak salah itu gue dapat dari sale itu 12.000, itu dapat 3. Jadi satunya which is cuma 4.000.
1: Itu lo cara ngedapetin, cara tahu itu, maksudnya cara ngedapetin biar bisa harga segitu tuh kayak mana sih kak? Apa lo ngubek-ngubek dulu dari awal atau gimana?
2: Atau ditawar kak?
3: Oh gitu. Kalau thrift itu biasanya kan dari tokonya tuh ada yang memang buka di obrolan gitu loh kak. Jadi ada yang obrolan di box. Dia kayak kalau yang kemarin itu dia ngobrol emang 12.000 dapat 3 gitu kan misalkan. Okay. Nah ada juga biasanya kalau di thriftan yang sering gue datengin itu yang obrol itu ada yang dari harga goceng sampai 10.000 gitu-gitu sampai 15.000, 25.000 gitu-gitu. Nah biasanya gue tuh selalu nyari dulu yang di harga paling murah itu kak, karena biasanya barang-barang yang di situ tuh nggak yang terlalu bagus gitu loh, untuk di harga 12.000 atau harga 5.000 itu biasa barang-barangnya tuh yang ya yang barang-barang lama gitu, banyak rejectnya gitu. Nah gue sering ngubek-ngubek di situ tuh, gue cari dulu sampai memang nggak ada yang gue suka, baru gue move ke harga yang range harga yang di atasnya kayak gitu.
0: Nah, gimana cara lu nih untuk mastiin kayak wah barang ini bagus banget dan masih layak banget nih untuk di gua pakai gitu. Cara lu untuk nanganin hal tersebut gimana sih?
3: Kalau pertama sih gua selalu lihat dulu ke selera gua ya. Selera bajunya ini cocok enggak buat gua. Terus ya gua cek dulu dong kayak ada noda atau ada bolong, ada reject segala macamnya. Kalau memang dengan dari seleranya udah pas, terus nggak ada reject dan lain-lain, ya angkut.
1: Lo pernah nggak sih kak kayak rebutan barang gitu sama orang lain karena sama-sama pengen barang itu gitu?
3: Kalau rebutan sih nggak pernah sih kak kayaknya. Kadang tuh kalau misalkan gue lihat di awal itu memang udah eye catching, itu selalu gue pegang dulu sampai gue benar-benar fix beli apa enggak gitu loh. Kalau gue masih bimbang nih, bakal gue bawa kemana-mana terus dulu ini sampai gue nemu dan mau bayar tuh baru gue balikin kalau memang gak jadi gitu.
1: Oh, jadi lo keep dulu yang mau lo beli walaupun gak tahu ya dibeli apa enggak gitu ya kak, biar gak diambil orang gitu.
3: Iya bener, jadi kan biar gak rebutan ya kan kak.
0: Oke.
1: Setuju, tapi kan beberapa tahun terakhir ini lagi marak banget tuh kak yang namanya fast fashion gitu ya kan. Nah ada nih, ada beberapa yang sempat viral lah katanya thrifting itu tuh ramah lingkungan. Nah bener gak sih kalau menurut kak Edelwis ini nge-thrift itu pasti mendorong kita menjadi orang yang sustainable gitu?
3: Kalau untuk gue pribadi sih, untuk menurut ramah lingkungannya, kalau kata gue sih, ya bisa 50-50 sih kak.
1: Oke, kenapa
3: karena tuh kak? Iya, kalau menurut gue kenapa 50-50, yang pertama kan kita thrift itu kan beli barang second ya kak, dimana itu dipakai sama orang. Itu kan kayak reusable kan. Tapi kenapa gue bilang itu bisa jadi enggak
1: Sustainable jadi 50-50, gitu ya.
3: Ketika itu barang dengan harga mulai, contohnya kayak gue aja bisa kalap gitu loh kak, untuk ke trip, pasti gue bakal membuat baju di rumah gitu.
1: Benar-benar.
3: Nah, jadi gue nggak bisa bilang itu apa tadi?
1: Sustainable ya kak ya?
3: Iya, lo bisa bilang kayak gitu karena ada good thing and bad thing-nya gitu loh.
1: Benar, balik ke orangnya lagi masing-masing ya kak.
0: Oke. Next, gimana lagi nih teman berdua? Kalau misalnya kamu sependapat nggak sih sama kakak ini? Kalau gue sih sependapat.
1: Iya, gue sependapat. Gitu. Karena apa yang dibilang kakaknya ini juga ya benar. Gitu.
0: Nah kak, gue pengen nanya lagi nih. Kalau soal stereotip nih, pernah nggak sih lo dibanding dengan harga atau dengan orang yang bilang kalau misalnya nge-thrift itu barangnya pelit atau nggak modal gara-gara lebih suka beli baju thrifting? Nah, kok tanggapan dari lo tuh gimana?
3: Kalau gue sih lebih ke nggak peduli ya kak, karena kalau untuk gue pribadi, kalaupun memang ada orang yang bilang kayak gitu ke gue kayak I don't care gitu loh, karena kan ini uang gue juga buat diri gue, selagi gue nggak ganggu hidup lo juga ya sorry to say
0: sorry
3: gitu loh.
1: Banget lagi selagi uang gue lo nggak boleh ganggu gitu.
3: Iya dong.
1: Oke kak,
3: bukan karena kita pelit atau apa ya, karena kan kita punya selera masing-masing.
1: Betul. Dan kalau emang masih bisa dipakai, kenapa enggak gitu ya kak?
3: Iya, benar banget.
0: Oke.
1: Kak, terakhir nih ya kak ya, buat orang yang belum pernah nyobain thrift gitu, ada nggak sih kak tips and trick biar nggak salah milih thrift, nggak salah milih baju, terus biar nggak ketipu harga gitu kak?
3: Oke, kalau untuk kalian yang mau coba di thrifting, jangan pernah kalian beli pas lagi buru-buru.
1: Kenapa itu?
3: Karena kalau untuk thrifting itu kita kayak nyari berlian di tengah-tengah jerami gitu loh kak. Jadi kayak emang harus di waktu yang benar-benar santai dan kita harus pilih dengan teliti satu-satu. Karena kan barang thrift itu barang campuran gitu, ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang sobek, ada yang kotor gitu-gitu. Jadi dan prefer untuk kita bandingin harga juga, kalau memang harganya better di toko dengan dapat yang baru, ya mending kita beli di toko aja daripada nge-thrift gitu.
1: Oke.
0: Baik, anyways, thank you ya udah bisa bergabung di malam hari ini dengan kita semua. Dan semoga Kak Edelweiss bisa mendapatkan thriftingan-thriftingan lagi yang lebih jackpot ya.
1: Lebih jackpot dari yang gitu ya kak ya. Thank you Kak Edelweiss, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
0: Iya, oke. Itulah teman berdua Kak Edelweiss ya. Yeah. Itu merupakan salah satu orang yang suka banget nih dalam dunia thriftingan.
1: Betul. Gitu. Dia suka banget tuh kayak merekomendasikan gitu.
0: Nah makanya teman berdua, kalau misalnya kamu direkomendasiin tadi sama kayak Edelweiss-nya, bukan gimana-mana, kita mikirnya kalau misalnya barang thrifting itu bukan barang bekas yang benar-benar lo gak modal tuh, enggak teman berdua.
1: Benar. Itu jadi asumsi orang aja gitu kan. Selagi make duit lo, ya udah gak apa-apa.
2: Betul
1: gitu.
2: Jangan dengerin orang lain.
0: Yep. Dan itulah teman berdua, mungkin ada tanggapan dari kalian yang lain-lain juga, bisa aja kamu komentar dengan kita juga nih di Instagram kita nih di @brokesteracademy.pro2 atau di
1: @pro2pdl.
0: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Hobby Space.
1: Explore your hobby.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia musik. Ye, musisi yang sebelumnya dikenal dengan nama Kanye West akan menggelar konser perdananya di Indonesia melalui Ye Live in Jakarta pada Sabtu 24 Oktober mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket konser mulai dijual Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan harga mulai dari Rp1.875.000 dengan pembelian tiket dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi yejakarta.com dan dengan loket.com sebagai mitra penjualan resminya. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Syasya Ulia. Untuk informasi menarik lainnya, cek website ra.co.id dan unduh aplikasi RI Digital di App Store maupun di Play Store kamu.

0: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, semoga dua udah 2 jam di kami mentara dan
0: Zufa Brilian.
2: Ajeng Laili,
0: Ruby Ariska.
1: Untuk nemenin kamu dan waktunya, kita pamit dari pendengaran kamu, teman berdua. Dan terima kasih untuk kalian semua dari request. Salam dan terakhir dari kita,
2: Let's Departure and Express Show. Wilina Salwi, berdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: Lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: kecelakaan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah
1: kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Kedua, di depan pelampung.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mike di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar, tolong masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Asik.

0: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, gak kira.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ada pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Belum bisa, belum bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
1: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

inilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 29 Juli 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bonus Sobota Gabus 97.6 Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda menemani di Lampung pagi ini. Dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Tentu kita akan awali kebersamaan dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi yang pada hari ini mengangkat tema terkait dengan tanda iman bersama dengan narasumber Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri. Kami juga turut mengundang untuk ikut sertaan Anda bisa untuk bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir kali ini dalam Mutiara Pagi. Tentunya dalam dialog kali ini kita ingin terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah, sehingga insya Allah kita menjadi diri muslim-muslimah yang lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Dan pada hari ini kita ingin membahas terkait dengan tema tanda iman. Wah, seperti apa tentunya tanda-tanda keimanan dalam diri seorang muslim-muslimah, dan bagaimana pula kita tahu pasang surutnya, kemudian juga naik turunnya keimanan seseorang, supaya tentunya kita bisa selalu konsisten untuk memperbaiki keimanan kita, dan insya Allah kita tidak menjadi kaum yang merugi karena kurang dari keimanan kita. Hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Alif Ma'luf Al-Madur. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik dan baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih juga tentunya kebersamaan hari ini Ustaz sudah sedia menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami terkait dengan tema hari ini, tanda iman. Tentunya kami ingin mengetahui Ustaz, bagaimana kita memahami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ciri-ciri orang yang beriman, bagaimana agar iman tetap kokoh, dan langkah yang bisa kita lakukan ketika kita merasa iman ini mulai melemah. Silakan Ustaz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar, amma ba'du. Seperti biasa, saya selalu mengajak jemaah untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan kemuliaan acara yang mulia ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat. Kaya dunia akhirat, mulia dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam. Dan semoga kota, kampung, kota, negeri kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Iman sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, iman itu memiliki definisi. Iman itu memiliki etimologi. Iman itu memiliki terminologi. Iman itu memiliki rukun, iman itu memiliki syarat, iman juga memiliki indikator atau kriteria atau tanda. Saya sudah menjelaskan tentang rukun dan syarat iman berapa minggu yang lalu. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang indikator atau kriteria atau tanda-tanda. Ada banyak indikator, tanda, kriteria iman. Tak cukup kita jelaskan secara detail di waktu yang singkat ini. Yang pertama, tanda iman itu percaya, yakin. Percaya benar. Tak butuh banyak nanya. Kalau iman itu tak butuh tanda tanya, tak butuh banyak bertanya kalau iman. Kalau udah percaya, udah gak perlu banyak tanya kalau orang udah percaya. Namanya sudah percaya. Baik percaya kepada yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, namanya sudah percaya. Kalau orang sudah percaya itu udah diem dia. Kalla lisanuhu. Man arafallah, kalla lisanuhu. Orang yang percaya kepada Allah, kalla lisanuhu, maka lisan, bibir dan lisannya menjadi keluh. Tak banyak ngomong. Keluh. Itu tanda orang percaya. Percaya artinya beriman. Kalau tidak percaya berarti tidak beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman, kriteria, tanda, indikator orang yang beriman, alladzina amanu billah. Orang yang percaya kepada Allah, wa rasulihi, dan percaya kepada Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah, tsumma lam yartabu. Dan tidak memiliki rasa keraguan. Tidak ragu lagi. Percaya, full percaya. Percaya penuh. Itu tanda iman. Indikator iman. Kalau masih ragu kepada Allah, masih ragu kepada Nabi, masih ragu kepada malaikat, masih ragu kepada terhadap takdir Allah, masih ragu terhadap terjadinya kiamat, masih ragu terhadap adanya surga dan neraka, ini tidak beriman berarti. Tanda-tandanya enggak ada, indikatornya enggak ada. Jadi yang pertama, tanda orang beriman itu percaya penuh dan tidak ada keraguan. Yang kedua, tenang. Tenang, tentram. Tenang, tentram. Itu tandanya. Tanda iman yang kedua, tenang orangnya. Tentram. Yang namanya tidak ragu, tidak ada keraguan, tidak ada kegalauan, tidak ada kegundahan, tidak ada kesusahan. Mau susah, mau senang, tetap aja tenang. Khair. Bagus, baik semua. Kalau ditanya kabarnya, gimana kabarnya? Baik, bukan sehat. Jadi orang yang ditanya kabarnya ngomong sehat itu salah. Ini lagi ditanya, apa kabarnya Bapak, apa kabarnya Ibu, apa kabarnya Kakak, apa kabarnya Mbak? Baik, bukan sehat. Kalau apa kabar, sehat. Berarti kalau enggak sehat, enggak baik. Itu salah, itu menghina. Menghina takdir Allah. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau mudah, mau susah, mau suka, mau duka, tetap aja baik. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sikap kita menghadapi kenyataan. Bagaimana kata Rasulullah? Najibtu li amrin mu'min. Aku itu kagum, aku itu salut terhadap karakter dan sikap orang mukmin. Sikap orang mukmin, sikap orang muslim itu dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sikapnya orang muslim? In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Wa in asabathu darra sabar fa kana khairan lahu. Tanda orang muslim itu ketika mengalami keadaan yang senang, dia bersyukur. Orang bersyukur, ini surga. Surga dunia, surga akhirat. Orang Islam, orang beriman, orang muslim, jika mendapatkan kenyataan yang pahit, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia bersabar. Dan sabar itu dicinta Allah, sabar itu surga. Sama-sama masuk surga. Senang bersyukur, susah bersabar. Suka bersyukur, duka bersabar. Fakana khairan lah. Inna amrahu kullahu khair. Jadi orang muslim itu, kondisi orang muslim, keadaan orang muslim, mau sakit, mau sehat, mau kaya, miskin, mau suka, mau duka, mau susah, mau mudah, semuanya baik, khair semua. Ini yang harus kita luruskan. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku Muslim. Ketika ditanya apa kabar, baik, bukan sehat. Sakit pun kita tetap baik. Karena dengan sakit, kita bisa bersabar, dapat pahala, dapat surga. Jadi bagi orang Muslim, bagi orang yang beriman, mau senang, mau susah, mudah, susah, suka, duka, tetap baik. Kalau sakit, sakit itu bisa menghapus dosa, kan baik semua. Sakit juga jalan menuju surga. Sehat juga jalan menuju surga. Yang penting bagaimana kita menggunakannya. Kita memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan surga. Enak bersyukur, surga. Enggak enak bersabar, surga. Sehat, digunakan untuk ibadah, surga. Sakit sakit bersabar, surga. Asal jangan sehat digunakan untuk maksiat. Gitu. Jadi orang beriman itu tenang. Mau susah, mau senang, tenang tetap. Nggak kelihatan dia. Nggak kelihatan orang susah kalau orang beriman itu. Maka Allah berfirman, والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Allah telah menurunkan sakinah, ketenangan, sakinah, ketenangan, ketentraman. Allah membuat senang, tenang, tentram fi qulubil mu'minin. Di dalam jiwa orang beriman, di dalam hati orang beriman, di dalam jiwa orang beriman. Jadi orang beriman itu kriterianya, sikapnya itu tenang. Tenang, tentram, santai, damai. Dalam kondisi apapun. Maka tadi khutbah saya itu, saya baca khutbah Nabi, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal. Dalam kondisi apapun. Ini khutbah yang diajarkan Nabi. Ini pujian yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi kalau mendapatkan sesuatu yang mengecewakan, Nabi SAW jika mendapatkan, menemukan sesuatu yang mengecewakan, Nabi bersabda, Nabi berucap, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam setiap kondisi. Seperti sabda Nabi yang tadi, orang Islam itu, orang beriman itu semuanya baik. Mau senang baik, susah tetap baik, sehat ya baik, sakit ya baik semua. Kok orang sakit dibilang baik? Ya kalau sakit bersabar menghapus dosa, nambah pahala, masuk surga. Itu, jadi pegangannya orang beriman itu bersyukur, senang bersyukur, susah bersabar. Itu saja kuncinya. Ini kalau ditanya apa kabarnya Pak Ustaz? Baik. Baik. Maka kalau saya ditanya sama orang-orang, ya apa kabarnya Pak Ustaz? Baik, khair. Jadi Nabi mengajarkan khair, baik. Walaupun keadaannya susah, walaupun keadaannya sakit. Karena keadaan susah itu, jika dihadapi dengan kesabaran, dia dapat pahala lah. Dapat surga. Inna allaha ma'asabirin. Inna allaha yuhibbus sabirin. Allah bersama orang sabar, Allah senang orang sabar. Orang sabar masuk surga, kan baik. Daripada sehat, tapi banyak dosa. Dan mendingan sehat, taat kepada Allah, daripada sehat berdosa. Kalau bisa milih, jangan sakit dapat pahala. Kalau bisa milih, tapi kan tidak bisa milih. Jadi tanda orang beriman, tanda iman itu yang kedua adalah tenang. Tenang, santai, damai, tentram. Itu tandanya orang beriman. Nggak ada makanan dia puasa, kan enak saya, enak lah. Ada makanan ya makan, nggak ada makanan puasa. Ini kayak Nabi. Nabi kadang 3 hari puasa, 2 hari puasa. Aisyah berkata, Nabi, satu hari Nabi berkata, bertanya kepadaku, kepada istri-istrinya, hal indakunna syai, apakah kalian memiliki makanan? Hal indakunna syai, apakah kalian memiliki makanan? Nabi nanya kepada istri-istrinya. Lalu istri-istrinya berkata, tidak ada. Malana syai. Kami tidak ada makanan sama sekali. Oh, kalau begitu, qala. Rasulullah bersabda, idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Selesai masalah. Orang beriman tak ada uang, puasa. Orang beriman tak ada makanan, puasa. Surga. Orang beriman ada uang, bersyukur. Digunakan untuk ibadah. Surga. Luar biasa orang beriman itu. Bagaimana Allah mengajarkan, bagaimana Nabi mengajarkan. Orang Islam, orang beriman kalau ditanya, apa kabar baik? Jangan ngomong sehat. Kalau ngomong sehat, berarti kalau enggak sehat, enggak baik. Itu mafhum khulafahnya, kebalikannya. Anonimnya. Jadi tidak mensyukuri keadaan. Kalau sakit dibilang tidak baik, kalau susah dibilang tidak baik, tidak sesuai dengan karakter atau tanda orang beriman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah telah menanamkan, Allah telah menancapkan ketenangan dalam hati orang mukmin. Umum ini. Umum mencakup kondisi suka atau duka, mencakup kondisi mudah atau susah, mencakup kondisi senang atau susah. Itu tanda iman yang kedua. Mungkin itu dulu yang bisa saya jabarkan. Barangkali ada yang mau bergabung, dipersilahkan.
0: Siap, baik Ustadz, terima kasih untuk mukadimahnya pada pengawal kita hari ini. Kita juga mengundang keikutsertaan pendengar untuk bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 dan juga di line WhatsApp 0811-720-7909 terkait dengan tema kita hari ini, tanda iman. Ustadz, ini sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp dari Rio di Pramuka. Baik Ustadz, kalau sekarang kan lagi era media sosial, sering banget kita ngeliat postingan orang. Namanya rumput tetangga itu kadang terlihat lebih hijau ya Ustadz. Gimana caranya Ustadz supaya kita itu tetap selalu bersyukur dengan nikmat yang kita miliki tanpa perlu membanding-bandingkan dengan orang lain? Terima kasih Ustadz.
1: Ini dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Rio di Pramuka.
1: Oh ya. Ini membandingkan itu boleh.
0: Oke.
1: Jadi salah kalau orang berkata tidak boleh banding-bandingkan. Salah itu, ini menentang kodrat. Banding-bandingkan itu boleh. Yang enggak boleh itu tidak bersyukurnya. Enggak ada hubungannya dengan banding-banding. Kalau enggak ada perbandingan gimana? Kan sama jadinya. Rata, enggak mungkin rata itu. Jadi membandingkan itu boleh. Maka Nabi bersabda, ini perhatikan ini. Ini jarang, banyak yang salah paham ini. Walaupun Ustaz kan. Tidak boleh banding-bandingkan. Bolehlah banding-bandingkan. Maka Nabi bersabda menganjurkan 2 hal ini, perbandingan. Jika kamu melihat orang lain lebih tinggi dari kamu dalam urusan dunia, maka kamu melihat, memandang, membandingkan kepada yang lebih rendah. Gitu Mbak. Jadi Nabi menyuruh bandingan itu. Jika kamu melihat orang lain lebih tinggi dunianya, lebih tinggi dunianya, paham ya? Maka kamu harus melihat yang lebih rendah dari kamu. Artinya kalau masalah dunia, kamu melihat yang lebih rendah dari kamu. Oh, saya memang miskin, tapi ternyata ada yang lebih miskin. Ini kan dibanding-bandingkan namanya. Jadi membandingkan itu perintah Nabi. Bukan gak boleh banding-bandingkan. Jadi boleh, bahkan harus kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain. Harus, itu wajib itu. Tetapi cara membandingkannya harus benar. Jadi kalau melihat tetangga, rumputnya lebih hijau, rumput kita lebih kering, lebih layu mbaknya, jangan membandingkan dengan rumput yang hijau, tapi bandingkan rumput yang mati sebelahnya. Ternyata ada tetangga sebelah saya, rumputnya bukan layu, tapi mati. Rumput kita masih layu lah, atau enggak hijau lah. Itu cara membandingkan yang benar. Itu cara lebih, bisa membuat kamu lebih bersyukur, gitu. Tapi Nabi bersabda lagi, jika kamu melihat orang lain lebih tinggi dari kamu dari sisi agama, kamu melihat tetangga lebih bagus agamanya dari kamu. Sholat tetangga lebih bagus daripada sholat kamu. Ibadah tetangga lebih bagus daripada sholat kamu. Maka kamu harus melihat yang lebih tinggi. Membandingkan kepada yang lebih tinggi. Oh, sholat dia lebih bagus daripada saya. Saya harus berusaha agar sholat saya, ibadah saya lebih bagus dari sholat tetangga. Bagaimana caranya ibadah saya lebih bagus dari ibadah tetangga? Ini kan membandingkan. Tapi banyak orang yang salah cara membandingkan. Jadi membandingkan itu wajib, bukan dilarang. Jangan dibandingkan saya dengan dia. Ya enggak. Membandingkan itu wajib. Pertama, supaya kamu lebih bersyukur. Yang kedua, supaya kamu lebih semangat. Cuman lihat dulu, jika dalam urusan dunia, kita melihat membandingkan kepada orang yang lebih rendah. Dalam urusan ibadah, kita membandingkan diri kita dengan ibadah orang yang lebih tinggi. Paham, Mbak?
0: Baik, Masya Allah ya Ustadz ya. Kalau dalam kehidupan kan gak akan mungkin sama rata gitu ya Ustadz. Pasti ada perbandingan. Gak mungkin,
1: harus banding-banding dong.
0: Wah, luar biasa.
1: Kamu dengan teman kamu yang lain gak harus dibandingkan.
0: Betul-betul Ustadz.
1: Kalau gak dibandingkan gimana bisa meningkat?
0: Benar sekali, apalagi kalau misalnya justru malah bisa menjadi penyemangat ya Ustadz ya. Apalagi tadi kalau lebih baik dalam hal agama. Wah, maunya kita sih bisa termotivasi.
1: Jadi kata Nabi, membandingkan itu wajib. Okay. Bukan gak boleh. Tapi caranya harus benar. Kalau urusan dunia, kita membandingkan dengan orang yang lebih
0: tinggi. Lebih rendah. Kalau urusan kecil. Dunia,
1: Kalau rumput tetangga sebelah yang kanan hijau, ternyata di sebelah rumputnya sudah kering. Okay. Rambut kita cuman nggak hijau lagi, gitu. Supaya bersyukur.
0: Bisa bersyukur.
1: Nah, kalau urutan ibadah, dibandingkan dong. Masa saya kalah sama Pak Ustadz? Gitu dong, Pak.
0: Okay,
1: kalau bandingan ibadah dengan orang yang lebih parah, mundur kita ibadahnya.
0: Wah, begitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Boleh membandingkan, tapi untuk urusan supaya
1: bukan
0: kita
1: boleh.
0: Semakin
1: bukan boleh. Wajib membandingkan itu. Okay. Tapi caranya harus benar.
0: Siap.
1: Cara membandingkan harus benar. Kalau masalah dunia, ya bandingin dengan orang yang lebih miskin. Dalam masalah ibadah, ya harus membandingkan dengan yang lebih semangat.
0: Oke, Ustaz.
1: Setuju nggak setuju, ya begitulah setuju. Nabi.
0: Betul. Ajarannya. Baik, Ustaz, ini sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Kita angkat dulu ya, Ustaz, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
0: Pak Munir di Waikanan, silakan pertanyaan terkait dengan tanda iman bersama dengan narasumber kita Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri. Silakan Pak Munir. Ya,
2: makasih. Salam sehat selalu Pak Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Ya, semoga sehat. Baik, ya, semoga baik gitu kan.
1: Iya.
2: Ini Pak Ustaz ada pertanyaan kan, di dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Fatah ayat 10 diterangkan bahwasanya orang-orang yang baiat kepada Muhammad, katanya kan itu kan sama dengan baiat kepada Allah. Jadi kalaupun siapa yang merusak janji ataupun baiatnya itu, dia adalah merusak dirinya sendiri, katanya kan. Itu kan di dalam surat Al-Fatah ayat 10 Pak Ustaz. Nah jadi pertanyaannya Pak Ustaz, ya, bagaimana itu pencabarannya ataupun keterangannya, ya. Semoga Bapak Ustaz bisa menerangkan secara leluasa. Itu aja Pak Ustaz. Saya Pak Munir di Waikanan. Untuk Mbak presenternya saya ucapkan alhamdulillah, syukur jazakillah khairo. Kemudian untuk Pak Ustaznya saya doakan juga alhamdulillah, syukur jazakallah khairo. Demikian Pak pertanyaannya, semoga Bapak bisa memberikan penjabarannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir di Waikanan. Baik, silakan Ustadz untuk tanggapannya terkait pertanyaan dari Pak Munir.
1: Ini termasuk tanda iman, meyakini, percaya dan meyakini bahwa ketika berbaikat kepada Nabi, sama saja berbaikat kepada Allah. Ini juga tanda beriman, tanda orang beriman. Jadi kalau beriman kepada Nabi, berarti beriman kepada Allah. Taat kepada Nabi, berarti taat kepada Allah. Berbaikat kepada Nabi, berarti berbaikat kepada Allah. Di ayat ini, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'un Allah, yadullah faqaidihim. Faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsi. Yang pertama, bahwa baiat itu hanya untuk Nabi, untuk Allah dan Nabi, tidak boleh berbaiat kepada yang lain. Baiat itu hanya untuk kepada Allah, kepada Nabi dan pemimpin. Tidak boleh berbaiat kepada guru. Tidak boleh berbaiat kepada mursyid. Tidak boleh berbaiat kepada siapapun kecuali kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin. Catat itu. Orang yang berbaiat kepada pemimpin berarti berbaiat kepada Nabi. Orang yang berbaiat kepada Nabi berarti berbaiat kepada Allah. Arti baiat itu apa? Mengakui dan siap taat. Berbaiat itu. Berbaiat itu mengakui dan taat. Kalau cuma mengakui tapi enggak taat berarti bukan baiat. Al-baiat, al-baiatu wa ta'ah. Jadi inti daripada baiat itu adalah taat. Orang yang berbaiat kepada Nabi, bersalaman kepada Nabi, berbaikat kepada Nabi dengan cara bersalaman, menyentuh tangan Nabi, berarti sama saja menyentuh tangan Allah. Allah punya tangan? Ya, kata ayat ini. Seperti apa tangan Allah? Nggak tahu. Itu karena Allah tidak sama dengan makhluk. Gitu. Jadi kalau ditanya Allah punya tangan? Ya, kata ayat ini. Yadullah pokaitihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Seperti apa tangan Allah? Nggak tahu. Yang tahu tangan Nabi tahu, tangan guru tahu, tangan orang tahu, tangan presiden tahu. Tangan Allah nggak tahu seperti apa. Nah, artinya ketika orang berbaiat lalu tidak taat, ya berarti dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Faman nakasa, orang yang merusak baiat artinya tidak taat, tidak patuh kepada Nabi, fa innama yanqusu ala nafsi, berarti merugikan, menghancurkan dirinya sendiri, bukan merugikan Nabi, bukan merugikan Allah, tetapi merugikan dirinya sendiri. Man aufa bima ahada alaihi Allah fasawfa yu'ti ajran 'azima. Orang yang taat setelah baiat setelah memilih presiden lalu taat kepada presiden, maka mendapatkan pahala yang besar. Orang yang memilih presiden lalu tidak taat kepada presiden, maka dia sama saja merugikan diri sendiri. Tidak merugikan Allah, tidak merugikan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bai'at itu harus taat maksud ayat tersebut. Oke, paham?
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Nah Ustadz, kita masih ada pertanyaan kembali kali ini di line WhatsAppnya Ustadz ya. Coba kita angkat terlebih dahulu, coba kita bacakan terlebih dahulu. Dari Reni di Sukarame Ustadz. Ustadz, keimanan itu kadang pasang surut Ustadz. Gimana caranya supaya kita tetap konsisten menjaga keimanan kita dan tahu saat kapan kita lemah supaya bisa kita gaspol lagi keimanan kita? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Dari kalau mau tahu iman kita sedang lemah kan, maka pelajari dulu tanda-tandanya, indikatornya. Ya kan? Kan kalau aki lagi setrumnya tinggi kan ada indikatornya. Ada baterai HP banyak kan, ada indikatornya, ya kan, full, ada indikator separoh, ada tinggal satu sirip, satu baris, itu kan tandanya. Nah bagaimana caranya mengatasinya? Gampang, kalau lagi pasang ya minggir, jangan maju nanti tenggelam. Kalau lagi surut, ya maju, kan gampang, Mbak. Jadi kalau imannya lagi pasang, tenang, ya. Kalau imannya lagi surut, ya maju lah berusaha. Tenang saja, gampang saja. Jadi bagaimana cara meningkatkan iman itu? Ya tinggal maju, mundur itu aja. Kalau lagi surut, ya maju. Kalau lagi pasang, ya tenang, gitu. Maju lagi kalau perlu. Itu, nah, caranya bagaimana supaya mengetahui indikator itu? Kan sudah ada indikatornya tadi, percaya, terus orangnya tenang. Kalau nggak tenang, galau terusnya, ya berarti imannya lagi bermasalah. Ini kalau orang galau terus kerjaannya, keadaannya galau, susah, sedih terus, berarti imannya bermasalah. Jadi yang dibenerin bukan ekonominya tapi ekoimannya. Ini bermasalah. Itu tanda, mengetahui tanda-tanda iman pasang atau surut, ya harus mengetahui, belajar apa saja yang tanda-tanda iman itu. Nah, di pada kajian ini saya hanya bisa menyampaikan dua tanda dulu. Yang pertama, selalu yakin percaya penuh kepada Allah. Yang kedua, ya tenang, tentram, santai, damai. Itu ya.
0: Baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya, kalau kita bawaan hatinya tenang gitu ya. Tadi saat Ustadz sampaikan, kalau lagi senang kita bersyukur, susah kita bersabar. Rasanya juga ya tenang gitu ya Ustadz ya, kalau menjalani kehidupan.
1: Rasanya gak usah diomongin itu.
0: Baik Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara. Tentunya kita ingin dengarkan nasihat dan juga pesan terakhir dari Ustadz ya, terkait dengan tema kita hari ini, tanda iman. Silahkan Ustadz.
1: Baik, iman itu memiliki definisi. Ingat, ada definisi iman. Iman memiliki etimologi. Etimologi itu filsafat. Jadi etimologi iman adalah filsafat iman. Iman itu ada prosedur. Itu yang dimaksud dengan terminologi iman. Iman memiliki rukun atau apa, dasar, ada enam. Iman memiliki syarat dan iman memiliki indikator. Ada indikatornya, ada tandanya. Nah, setelah tahu tandanya baru kita bersikap mau ditingkatkan atau tidak. Itu semua. Semoga kita semua semakin cerdas, berkelas, berkualitas, bijaksana, sukses dunia, sukses akhirat beserta keluarga, anak cucu keturunan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi dari sisi dunia dan akhirat, tentunya dengan tanda keimanan yang lebih kuat lagi, dengan adanya ketenangan di saat sekarang, di zaman zaman sekarang yang kayaknya banyak hiruk pikuk begitu ya Ustadz. Kalau kita punya keimanan, insya Allah kita juga bawaannya tenang, selalu bersyukur di saat senang dan selalu bersabar di kala sedang sulit. Makasih banyak Ustadz untuk hari ini dengan tema tanda iman, insya Allah menjadi sebuah pengingat dan juga penyemangat untuk kita selalu meningkatkan tingkat keimanan kita. Dan tentunya selamat kembali menjalankan aktivitas, semoga dalam keadaan yang selalu baik Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan update informasi Anda dengan Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Karena dengan masuknya investasi itu nanti diharapkan bisa memberi kontribusi kepada perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah.
2: Kabupaten Blitar, Kota Banyulanggung, Sawaran dan Takalmus dipanggil oleh Balai untuk memperluas jalan yang ada di Lintas Barat. Tetapi lagi-lagi pembebasannya lahan itu dibebankan kepada pemerintah kabupaten.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 29 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industrial Waikanan Estate. Proyek kawasan industri seluas 4.500 hektar itu diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi sektor agro dan pertanian. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung siap mempermudah proses legalitas riset Institut Teknologi Sumatera guna mengatasi hambatan perizinan edar produk inovasi buatan akademisi. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung siap mempermudah proses legalitas riset Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Langkah ini dilakukan guna mengatasi hambatan perizinan edar produk inovasi buatan akademisi. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung, Bagus Heri Purnomo menegaskan pentingnya pemenuhan standar keamanan sejak awal pengembangan. Pendampingan regulasi difokuskan agar produk pangan hingga obat tradisional dapat menembus pasar. Balai Besar POM siap memberikan asistensi teknis terkait prosedur legalitas dan sertifikasi kepada para peneliti kampus. Langkah ini bertujuan agar inovasi riset tidak berhenti di laboratorium belaka. Skema pendampingan ini mencakup pengujian keamanan produk, pembinaan mahasiswa, hingga pengembangan wirausaha.
4: Dan pendampingan ini juga sudah kami lakukan juga berkolaborasi dengan akademisi dari teknologi bagaimana memproduksi, kemudian juga bagaimana pengembangan produknya. Ini juga tentunya perlu pendampingan memproduksi pangan olahan ya, atau obat tradisional atau kosmetik. Kami Badan POM mempunyai program pendampingan di dalam upaya bagaimana dapat menjamin keamanan untuk produknya dengan memberikan edukasi pendampingan dapat cara produksi yang baik sampai dengan nanti mendaftarkan produknya ke Badan POM.
3: Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memicu percepatan hilirisasi inovasi daerah. Pihak ITERA menyambut baik komitmen pendampingan perizinan yang disiapkan oleh otoritas pengawas tersebut. Akses pendampingan ini dinilai mampu meningkatkan mutu serta daya saing riset terapan. Proses perizinan yang lebih terarah diproyeksikan mempercepat distribusi produk inovasi ke masyarakat luas. Sinergi ini ditargetkan dapat melahirkan berbagai produk aman dan siap diserap industri. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait pemerintah di Waikanan yang berkomitmen menciptakan iklim investasi untuk mendukung pengembangan industrial yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Lula, kalau menurut saya sih memang bagus ya, karena kalau investasi masuk ke wilayah Waikanan, pasti akan banyak lapangan kerja baru. Jadi, masyarakat atau warga sekitar tidak perlu jauh-jauh untuk mencari pekerjaan keluar daerah.
6: Saya Bella. Kalau menurut saya setuju ada investasi ini. Tapi jangan sampai cuma perusahaan aja yang diuntungkan, karena warga sekitar juga harus dilibatkan. Terus lingkungan jangan sampai rusak cuma gara-gara pembangunan industri ini.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industrial Waikanan Estate. Proyek kawasan industri seluas 4.500 hektar itu diproyeksikan jadi pusat hilirisasi sektor agro dan pertanian. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan industrial Waikanan Estate yang diproyeksikan menjadi kawasan hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kawasan industri tersebut direncanakan mencakup lahan seluas 4.500 hektar dan mulai dikembangkan pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan, Nur Yadin, mengatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan industri tersebut. Menurutnya, keberhasilan rencana tersebut juga bergantung pada minat investor untuk menanamkan modal di Waikanan. Masih menurut Nur Yadin, pemerintah daerah juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan kepada investor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menjelaskan, Industrial Waikanan Estate direncanakan dibangun di Kecamatan Waituba, tepatnya di Kampung

0: masyarakat di Kabupaten Waikanan. Itu jadi komitmen kami memberikan kemudahan untuk investor yang akan berinvestasi di Waikanan, pemudahan perizinan, kemudahan yang lain sebagainya sepanjang memang semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan terpenuhi.
1: Ia juga mengatakan kawasan industri baru ini akan difokuskan pada hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kehadiran kawasan industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dirinya optimis pengembangan industrial Waikanan Estate dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini juga diharapkan memperkuat daya saing sektor pertanian serta mendukung visi pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan hilirisasi pangan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi dan membentuk satuan pendidikan aman bencana di UPT SMP Negeri 1 Banjit yang diikuti 50 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah menghadapi kondisi darurat bencana melalui pelatihan manajemen dan simulasi. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kegiatan berlangsung di UPT SMP Negeri 1 Banjit. Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Peserta terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta para siswa UPT SMP Negeri 1 Banjit. Kepala BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kegiatan bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh warga sekolah menghadapi bencana. Materi mencakup penguatan infrastruktur, manajemen bencana, dan simulasi keadaan darurat. BPBD juga mendorong pembentukan tim siaga bencana sekolah. Tim itu akan memiliki pembagian tugas sesuai fungsi saat keadaan darurat terjadi.
4: Kami menginformasikan bahwa diadakan giat sosialisasi dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di UPT SMP Negeri 1 Banjit yang diikuti oleh kurang lebih 50 orang peserta. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk mempersiapkan infrastruktur, manajemen bencana, dan simulasi kedaruratan bagi seluruh warga sekolah, sehingga kita berharap ada pengalaman, ada pengetahuan dari seluruh warga sekolah dalam menghadapi kondisi-kondisi darurat. Kemudian kegiatan ini sendiri kami mendorong dibentuknya tim siaga bencana sekolah, di mana tim siaga ini terdiri dari bidang-bidang yang dibagi tugasnya nantinya untuk persiapan kesiapsiagaan bagi sekolah apabila betul-betul terjadi bencana. Mereka akan mampu berbagi peran, memahami fungsi, peran, dan tugasnya masing-masing saat kedaruratan terjadi.
3: Lebih lanjut, dirinya menambahkan, pengalaman peserta diharapkan dapat ditularkan kepada siswa lain. Pengetahuan itu juga diharapkan menginspirasi sekolah lain menerapkan program serupa. Pihaknya berencana melaksanakan kegiatan serupa di sejumlah lokasi lainnya. Program tersebut diharapkan menjadi percontohan bagi sekolah formal, non-formal, dan informal di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas meminta dukungan pemerintah pusat terkait pembiayaan pembebasan lahan untuk program pelebaran jalan lintas barat Sumatera yang melintasi Kabupaten Pringsewu. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
5: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas meminta dukungan pemerintah pusat terkait pembiayaan pembebasan lahan untuk program pelebaran jalan lintas barat Sumatera yang melintasi Kabupaten Pringsewu. Permintaan tersebut disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, saat kunjungan kerja di Provinsi Lampung. Rianto mengatakan pemerintah Kabupaten Pringsewu mendukung penuh rencana pelebaran jalin sum karena dinilai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat. Meski demikian, ia menilai kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan apabila seluruh biaya pembebasan lahan dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Karena itu, Pemkab Pringsewu berharap pemerintah pusat dapat memberikan skema pembiayaan atau dukungan lain agar proyek strategis tersebut dapat direalisasikan tanpa membebani keuangan daerah.
6: Kemarin ada surat dari Balai Kabupaten Pringsewu, Kota Banyulanggung, Sawaran dan Takamus dipanggil oleh Balai untuk memperluas jalan yang ada di Lasbar. Tetapi lagi-lagi pembebasannya lahan ikut dibebatkan kepada pemerintah kabupaten. Itu sangat memberatkan, Bu Ibang.
5: Menurutnya, percepatan pelebaran jalan

0: Transpora Sumatera akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI Terus Mengudara, Untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Metro berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan medis bagi masyarakat melalui perbaikan fasilitas hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
2: Pusat pelayanan rujukan di wilayah sekitarnya khususnya.
3: Dinas Kesehatan Kota Metro terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Fitri Agustina, mengatakan pelaksanaan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke RSUD Bantul bertujuan untuk memantau standar medis serta mendukung percepatan peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Kota Metro. Fitri menekankan pentingnya ketersediaan tenaga medis yang memadai sebagai tulang punggung pelayanan rumah sakit. Dirinya mendorong adanya penambahan jumlah dokter, baik dokter umum maupun spesialis, guna memaksimalkan rasio pelayanan terhadap pasien yang kian meningkat.
2: Jumlah pasien baik itu rawat inap ataupun rawat jalan, jadi ke depan memang butuh support terkait dengan anggaran ataupun segala macamnya. Insya Allah kita dari Dinas Kesehatan mendukung penuh untuk pengembangan Rumah Sakit Sumbersari Bantul, dan harapan ke depan rumah sakit ini menjadi pusat pelayanan rujukan di wilayah sekitarnya, khususnya wilayah Metro Selatan. Kemudian juga kita ke depan akan meningkatkan upaya-upaya strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan juga di rumah sakit umum daerah Sumbersari Bantul ini. Ada 10 jenis pelayanan spesialistik, dan insya Allah dengan ke depan kita akan menambah lagi. Memang butuh tempat ruangan yang akan direncanakan oleh Pak Direktur. Di tahun ini akan ada rehab renovasi untuk gedung polikliniknya untuk menjadi 10 spesialistik. Mohon doanya.
3: Dirinya berharap kunjungan dapat menjadi momentum bagi rumah sakit di Kota Metro untuk melakukan pembenahan internal, terutama dalam hal keramahan pelayanan dan efisiensi waktu tunggu pasien. Langkah sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Metro 2021-2026 yang fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan penambahan SDM. Dinas Kesehatan Metro juga tengah menyoroti digitalisasi layanan serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit di tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Palastasi itu melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah yang
5: Lintas Lampung Olahraga.
1: Dalam upaya memetakan cabang olahraga potensial, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung berkoordinasi dengan sejumlah cabor, yaitu drum band, barongsai, dan gulat, untuk berdiskusi terkait langkah strategis ke depannya. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung bergerak cepat mempersiapkan para atlet dalam menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pihaknya telah memanggil 3 cabang olahraga potensial, yakni drum band, barongsai, dan gulat, untuk berdiskusi terkait langkah strategis ke depan. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Ria Gusria, kepada RRI di KONI Lampung kemarin mengatakan pemanggilan cabor tersebut berdasarkan besarnya potensi medali yang diperebutkan, yakni sekitar 20 medali untuk drum band dan 10 medali untuk barongsai. Menurutnya dari sisi finansial maupun ketersediaan peralatan, kedua cabor tersebut tergolong mandiri dan tidak mengalami kendala berarti.
7: Cabor ini mengoptimalkan dalam seleksi atlet dan pelatihan-pelatihan jangka panjang dalam rangka menghadapi babak kualifikasi PON. Karena kita tidak ingin kedua cabang olahraga ini tidak lolos di PON di 2028. Sedangkan potensi yang dimiliki itu sangat besar sekali. Nah, katanya kami tadi banyak berdiskusi dengan kedua cabor ini.
6: Sementara itu, cabor gulat juga tengah mempersiapkan secara intensif dengan melibatkan beberapa sasana di daerah. Saat ini, Pengprov Gulat dilaporkan sudah memfokuskan pembinaan terhadap setidaknya 6 atlet andalan dalam menghadapi babak kualifikasi PON mendatang. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi atau BINPRES PGSI Lampung, Rina Sapitri, mengatakan seleksi dibuka untuk atlet dari berbagai kabupaten kota maupun klub-klub gulat di Lampung. Kejurnas akan menjadi ajang evaluasi sekaligus pemetaan atlet yang berpotensi memperkuat Lampung pada BK PON 2027.
8: namanya terdekat juga tuh ada Kejurnas Malang yang akan diadakan di bulan September, kurang lebih di akhir bulan. Kami di sini Pemprov PGSI membuka seleksi bagi atlet-atlet PMK-PMK kota atau klub-klub yang bersedia untuk mengikuti kejuaraan. Target kami di Kejurnas ini ingin membawa pulang medali emas, perak, dan perunggu.
6: Menurutnya, atlet yang mampu menunjukkan prestasi dan peluang meraih medali akan diprioritaskan masuk dalam program pembinaan menuju BK PON. Diri berharap PGSI Lampung mampu meloloskan sebanyak mungkin atlet ke PON melalui BK PON 2027, sehingga prestasi gulat Lampung dapat terus meningkat di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Ikhwan Wijaya bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Tony Ferdinansyah, terkait penyelenggaraan Festival Krakatau tahun 2026.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Tony Febriansa. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Bisa dijelaskan, Pak, kaitan dengan pelaksanaan Festival Krakatau kita pada tahun ini, Pak?
1: Ya, Alhamdulillah pelaksanaan Festival Krakatau tahun ini sudah memasuki yang ke-35 kali, 35 tahun. Rencana itu akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan berbagai macam rangkaian acara. Seperti misalnya kita akan ada Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival Karnaval, ada Krakatauran, lomba band, lomba musik band, kemudian ada lomba song nyanyi, kemudian ada juga serbet, seruit battle kata orang, mengan bala, kemudian juga kita kolaborasi dengan pihak-pihak dari ASDP. Kita akan melaksanakan festival UMKM dan festival musik di Menara Siger, kemudian kita juga bekerja sama dan kolaborasi dengan Pemkab Tanggamus. Kita akan mengadakan fun run di Teluk Kiluan, kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga triathlon. Nah, itu berbagai macam cabang olahraga sangat banyak, termasuk di dalamnya hal-hal yang memang sifatnya tidak hanya seremoni, tapi juga ke olahraga juga ada dan lain-lainnya banyak.
0: Nah, Bang, ini kan udah ke-35 begitu, Bang, yeah, ya, tahun ini. Apa yang berbeda, Bang, dibanding tahun-tahun sebelumnya, Bang?
1: Ya, kami berharap kita akan berinovasi terus. Kita berharap ini akan menjadi satu perbedaan dan pengalaman yang sangat menarik buat pengunjung. Kita coba berbagai macam rangkaian acara yang sangat banyak tadi, kita akan coba kolaborasikan sehingga menimbulkan experience pengalaman kepada para seluruh masyarakat yang datang dan para pengunjung. Kalau dulu-dulu mungkin itu banyak di arah seremonialnya, sekarang kita coba untuk banyak juga di berkenan dengan olahraga, ada Krakatauran-nya, kemudian ada triathlon-nya juga. Ya, kita harap banyaklah ini perbedaannya dan menimbulkan pengalaman yang baru.
0: Kalau sejauh ini, Bang, seperti apa persiapan kita untuk menyukseskan pelaksanaan ini nanti?
1: Ya, waktu tinggal lebih kurang 28 hari lagi, persiapan sudah di angka 70%-an lah ya. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi hambatan kita, tidak ada lagi hambatan juga ke depannya sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat.
0: Ini kan tadi disebutkan di awal berbagai rangkaian kegiatan akan digelar gitu, Bang. Apa harapan dari Dinas Pariwisata sendiri, Bang, dengan kegiatan-kegiatan tadi?
1: Ya, kami berharap dengan adanya berbagai macam rangkaian acara dan rangkaian kegiatan dari Festival Krakatau ke-35 ini, kita akan banyak mengundang orang datang, dalam hal ini wisatawan-wisatawan yang berdatang ke Provinsi Lampung, orang-orang luar. Juga kita akan juga berharap tempat-tempat wisata juga penuh, kemudian juga festival rangkaian acara dari Festival Krakatau ini juga didatangi orang, kemudian juga perputaran roda ekonomi, ya, perputaran uang di selama acara Festival Krakatau ini bisa berlangsung dengan baik dan besar gitu loh, dan ini akan menggerakkan roda perekonomian, itu yang kita harapkan pastinya.
0: Ada target, Bang, jumlah pengunjung dan juga tadi Abang sebutkan perputaran ekonomi, ada target sendiri?
1: Ya, kita targetkan lebih kurang di angka lebih kurang 50 ribu lah ya, di berbagai macam rangkaian acara, dan ini akan menambah jumlah wisatawan, pastinya angka jumlah wisatawan.
0: Terakhir, Bang, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Lampung untuk ikut serta begitu, Bang, ya, menyukseskan rangkaian Festival Krakatau tahun ini, Bang?
1: Ya, pastinya kita mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Lampung agar kiranya Festival Krakatau ini bisa berjalan dan dengan baik. Kita tunjukkan bahwa Provinsi Lampung ini adalah tempat yang sangat nyaman dikunjungi dan juga punya adat budaya yang sangat banyak, dan juga pastinya kita adalah masyarakat Lampung ini adalah masyarakat yang ramah terhadap pendatang, pastinya seperti itu.
0: Baik, terima kasih, Bang.
1: Sama-sama, terima kasih,
0: Bang. Demikian pendengar wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro Soto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini di gue bersamaan kita hari Rabu 29 Juli 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat menjalani hari ini ya. Karena kalau katanya itu semangat seharian itu ditentukan dari pagi hari nih, kira-kira mau gimana. Tapi jangan sampai moodmu itu jadi ya tergantung sama orang lain atau cuma karena cuaca yang lagi agak-agak mendung nih sekarang. Yuk bangun semangatnya dari diri sendiri aja. Dan pastinya pendengar, kita juga akan tambah semangat Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia kali ini dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lo story gitu lo.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja atau juga lagi nganterin anak ke sekolah atau dengan kegiatan lainnya ya. Pastinya hati-hati, tetap fokus dan juga jangan lupa bawa air minum supaya kamu tidak dehidrasi. Karena mengaruh banget untuk fokus Anda kalau lagi kurang cairan gitu ya. Dan pastinya juga sabar, jangan terlalu tergesa-gesa atau emosi karena ngeliatin mungkin kendaraan di depan kok kayaknya lambat banget, klakson, heboh ya. Yang pasti hari ini pendengar, semoga apa yang Anda rencanakan lancar semuanya ya, sesuai dengan yang Anda rencanakan. Tapi kalau memang belum, ya udah gak apa-apa dong, yang penting udah mengusahakan yang terbaik juga. Hari kemarin ini juga menjadi hari yang baik ya, tentunya untuk Pemprov Lampung, karena memang baru saja menyelenggarakan Festival Literasi Lampung 2026. Wah, seru banget nih acaranya ya, karena memang dilaksanakan tentunya di Gedung Nuwo Baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Dan dalam kesempatan tersebut juga Bunda Literasi Provinsi Lampung Batin Wulan atau Ibu Purnama Wulan Sari Mirza ini mendorong transformasi fungsi perpustakaan daerah di era modern. Aduh, setuju banget lagi, di era digital sekarang yang serba kayak cuman baca lewat gadget aja, kadang kita tuh kangen gitu ya dengan baca yang konvensional. Kita pegang bukunya, kita hirup baunya, kemudian kita coba cerna satu per satu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, yang ternyata itu lebih meresap dalam diri kita. Dan tentunya ya, gimana caranya supaya bisa eksis nih perpustakaan di era digital dan modern seperti saat ini. Makanya pihaknya juga menargetkan Gedung Nuwo Baca tak lagi sekedar tempat pinjam buku, tapi jadi ruang belajar yang menyenangkan. Ah, seru banget. Apalagi memang letaknya itu strategis ya, di tengah pusat pendidikan. Banyak sekali tentunya sekolah menengah, kemudian juga kampus yang ada di sekitar sana yang pasti membutuhkan literasi dan juga kearsipan dari perpustakaan tersebut. Fasilitasnya juga ternyata didukung dengan destinasi rekreasi edukasi yang ramah bagi seluruh anggota keluarga. Jadi kayak anak-anak diajak untuk mulai mengenal perpustakaan, ternyata di situ juga seru banget karena ada tempat untuk bermain ya. Wah, tentunya juga ya, jangan sampai ketinggalan untuk datang ke Nuwo Baca. Dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan temani Anda pastinya. Tapi kita mau update dulu informasi di Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
4: Tapi dalam keputusan, negara-negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk